mulai hari dengan rutinitas pagi ya, seperti olahraga dan lain sebagainya, supaya kamu lebih siap untuk bekerja. Dan kalau bisa sih batasi gangguan ya, matikan notifikasi non kerja, dan juga edukasikan, ini penting banget, edukasikan ke keluarga ataupun ke orang rumah mengenai jam kerja kamu. Jangan sampai mentang-mentang kamu di rumah nih, jadi keluarga kamu, orang rumah kamu tidak mengetahui kalau kamu lagi bekerja, dan malah justru disuruh cuci piring misalnya atau memperdua. Jadi kamu perlu banget mengedukasikan keluarga ataupun orang rumah kamu kalau kamu tuh di hari Jumat kamu tetap kerja, cuma memang bedanya kamu kerjanya di rumah gitu tuh memperdua ya. Terus kemudian jangan lupa isi pakai data, kalau bisa sih pakai wifi aja ya, biar kamu tetap bisa nge-zoom, bisa Google Meet atau mengerjakan pekerjaan kerja kamu yang berhubungan dengan internet lah ya. Kemudian bikin to-do list harian dan juga evaluasi pencapaian kerja di akhir hari ini ya. Pokoknya tetap semangat teman perdua ya, kerjanya baik kamu yang saat ini WFH atau yang tetap kerja di kantor ataupun yang lagi ngapa-ngapain ya, pokoknya tetap semangat. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk menjalani hari sampai sore nanti. Toh besok juga udah hari Sabtu dan hari Minggu ya, jadi ini hari yang istimewa banget yang ditunggu-tunggu ya. Ya, dan juga minggu depan ya teman berdua, di tanggal 27-28 juga libur. Kayaknya besok banyak libur panjangnya ya deh teman berdua ya. Jadi tetap semangat teman berdua, kita menghabiskan akhir bulan Mei ini dengan rasa gembira dan rasa senang gitu ya. Karena nanti di bulan Juni, bulan ini udah gak ada lagi libur-liburnya teman berdua.

dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada door prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu.
11: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
12: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
11: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
12: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
11: Iya juga sih.
12: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
13: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Ya teman berdua, work from home memang menyenangkan ya teman berdua, minim pengawasan dan juga lebih fleksibel. Tapi kalau kita terus menerus kayak mengikuti kata hati dan kata otak kita, kayaknya kita bakal ngerasa males dan enggan bekerja dengan lebih baik gitu ya. Ya meskipun semua hal itu terasa wajar dirasakan, tapi sebagai pekerja profesional kamu wajib banget untuk menghindarinya dan berusaha untuk tetap produktif teman berdua. Jangan khawatir, supaya bisa menjalankan dengan mudah, kali ini akan mau memaparkan sedikit ya gimana caranya supaya kamu tetap produktif selama kamu WFH. Kebetulan kan hari Jumat ini kan sebagian besar kan pada WFH ya teman berdua. Yang pertama adalah supaya tetap produktif selama WFH adalah dengan membuat jadwal kerja. Strategi satu ini bisa membuat kamu bekerja dengan lebih efisien karena adanya pemaparan mengenai tugas yang diprioritaskan. Dan tidak hanya itu, dengan adanya jadwal kerja, kamu tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkan tugas di hari esok. Kamu juga bisa memisahkan mana sih pekerjaan yang harus segera diselesaikan, mana yang bisa ditunda, dan supaya tidak tercampur dengan pekerjaan rumah ya teman berdua. Kemudian sediakan tempat kerja pribadi supaya kamu tetap produktif. Sediakan tempat kerja pribadi, karena masalah kebanyakan pekerja WFH itu adalah distraksi yang ada di rumah, seperti televisi yang bikin bising, kemudian percakapan anggota keluarga yang mengganggu gitu ya. Nah, hal ini bisa kamu hindari kalau kamu punya ruang kerja pribadi. Nah, idealnya ruang kerja itu harus punya pintu sehingga kamu bisa memiliki tempat yang tenang untuk bertugas. Dan tidak hanya itu, di dalam ruang kerja kamu itu juga harus diisi dengan semua persediaan dan juga peralatan yang mungkin kamu perlukan selama bekerja. Mungkin komputer, printer, kertas, smartphone, dan lain sebagainya ya. Kemudian bentuk rutinitas pagi itu mau berdua. Rutinitas pagi ini merupakan tips baik ya agar kamu bisa produktif selama kamu menjalankan WFH. Kenapa demikian? Sebab aktivitas ini bisa membuat kamu seolah-olah kamu tuh harus berangkat ke kantor gitu ya. Jangan sampai WFH ya kan, kamu absen doang, tidur sampai jam 10 gitu ya baru bangun gitu ya. Jangan sampai ya teman berdua, kamu tetap melakukan rutinitas pagi, mulai dari bangun pagi ya kan, beribadah, olahraga, sarapan, ya pokoknya selainnya kalau kamu berangkat ke kantor. Cuma bedanya kamu gak berangkat ke kantor tapi kamu di rumah aja. Kemudian kamu perlu juga komunikasi sama anggota keluarga kamu ya teman berdua. Kalau kamu tuh lagi WFH, jangan sampai nanti pas kamu lagi sibuk-sibuknya kerja atau Zoom meeting, ada orang rumah yang nyuruh kamu beli tabung gas gitu ya. Aduh, kayaknya lucu tapi gimana gitu ya. Ini harus benar-benar diedukasikan ke keluarga kalau hari Jumat itu bukan libur ya, tapi WFH di mana kamu tetap bekerja, cuma bedanya kamu kerjanya di rumah gitu teman berdua ya. Dan kemudian ambil waktu istirahat yang jelas juga ya teman berdua, karena kadang-kadang kalau misalnya WFH itu kan tidak ada jam khusus gitu ya, dan kadang-kadang kita juga akhirnya enggan mengambil waktu istirahat. Nah, ini cukup berbahaya. Jangan sampai kesehatan fisik dan juga psikis kamu menurun karena kamu terlalu sibuk bekerja. Kemudian biar kamu enggak terdistraksi, kamu bisa membatasi konsumsi media sosial yang berlebihan ya. Kamu mending fokus kerja dan cepat segera selesaikan pekerjaan kamu teman berdua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, nomor berdua BTS dipastikan tampil dalam penampilan sosial di ajang American Music Award di tahun 2026 pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Momen ini menjadi penampilan perdana BTS di acara penghargaan setelah 4 tahun terakhir nomor berdua. Dan selain BTS juga masuk nominasi dalam 3 kategori sekaligus, yakni Artist of the Year, Song of the Summer dengan lagu Swim-nya, terus kemudian ada Best K-pop Artist nomor 2. Grup asal Korea Selatan itu sebelumnya pernah memenangkan Artist of the Year pada tahun 2021, kemudian pernah juga menang Favorite K-pop Artist 2022. Dan kehadiran BTS di American Music Award ini menjadi sorotan penggemar global nomor 2. Pada tahun 2021 lalu, BTS mencatat sejarah sebagai grup pertama yang memenangkan Artist of the Year sejak One Direction pada 2014 sampai 2015. Kemenangan tersebut juga mengakhiri dominasi Taylor Swift yang sebelumnya meraih penghargaan di selama 3 tahun berturut-turut teman berdua. Tahun ini BTS dan juga Taylor kembali bersaing di kategori yang sama. Dan sejauh ini BTS telah mengoleksi 11 piala American Music Awards teman berdua ya. Jumlah tersebut membuat mereka menjadi grup dengan kemenangan American Music Award terbanyak kedua setelah Alabama yang mengkoleksi 23 penghargaan. BTS ini pertama kali tampil di American Music Award di tahun 2017 lewat lagunya DNA, dan penampilan itu sekaligus menjadikan BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di American Music Award sejak ajang tersebut dimulai di tahun 1974. Dan tahun ini BTS juga mencatat pencapaian baru di tangga lagu Billboard. Lagu Swim berhasil menjadi lagu nomor 1 ketujuh mereka di Hot 100 nomor 2. Sementara itu lagu album Arirang meraih posisi puncak ketujuh di Billboard 200 dan bertahan selama 3 pekan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Pro 2 ada sebuah dokumenter baru yang mengangkat kembali persidangan Michael Jackson di tahun 2003 ketika ia didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak. Kasus tersebut saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum yang paling besar dan paling banyak disorot oleh media di seluruh dunia. Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Meski demikian, kontroversi seputar kasus itu terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya di tahun 2009. Dan pada Kamis 21 Mei 2026, dokumenter berjudul Michael Jackson The Verdict, dokumenter ini akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang tayang perdana pada 3 Juni. Serial ini membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang, dan dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai jalannya persidangan. Dokumenter ini menghadirkan wawancara dengan juri dan juga saksi mata yang terlibat dalam persidangan. Serial tersebut juga menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun penuduh dari Michael Jackson. Para pembuat film menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membawa penonton lebih dekat ke dalam proses persidangan Michael Jackson. Selama persidangan berlangsung, publik tidak dapat melihat langsung suasana ruang sidang karena tidak ada kamera yang diizinkan masuk. Dan melalui serial dokumenter yang disutradarai oleh Nick Green ini akan memberikan kembali catatan sejarah secara lebih menyeluruh dan juga faktual.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Ya, sebenarnya kembali 7FM Tua Prodio yang masih hadir menemani Tua Prodio semuanya di santai siang ya. Sebelum 30 menit lagi ya Kak harus pamit ya Tua Prodio. Tapi Kak masih mau kasih informasi nih buat Tua Prodio. Penggemar Pokemon nih kayaknya harus merapat ya Tua Prodio. Karena Happy Asmara itu tidak hanya menjadi apa ya penyanyi yang diduetin sama Pikachu ini Tomo Pro 2 ya. Jadi tadi kan Eka sempat bahas ya kalau ada Happyka, Happy Asmara dan juga Pikachu yang sama-sama nyanyi Kopi Dangdut ya kan. Nah kali ini ternyata Happy Asmara itu juga debut sebagai pengisi suara serial animasi Pokemon Horizon Season 3 asal Mengangkasa. Dan penyanyi dangdut asal Jawa Timur itu didapuk pengisi suara salah satu karakter musim terbaru serial tersebut. Nah, Happy ini mengaku sangat antusias banget dengan kesempatan tersebut karena menurutnya menjadi dubber salah satu karakter Pokemon merupakan pengalaman baru yang luar biasa banget ya. Happy sendiri mengatakan kalau sebelumnya belum pernah sama sekali jadi pengisi suara dan dia enggak expect banget gitu loh. Sekalinya dia jadi pengisi suara ternyata jadi pengisi suara di Pokemon Tua Prodio 2 ya. Dan pelantun Rungkat ini juga mengakui proses dubbing animasi ini jauh lebih teknis dibanding bernyanyi. Karena saat dubbing ia harus mampu menyelaraskan emosi, nafas dan juga gerak mulut dari karakter di layar ya Tua Prodio. Dan serial Pokemon Horizon Season 3 Samengangkasa ini akan menceritakan petualangan lanjutan Liko, Roy dan juga Dot dalam menghadapi misteri baru setelah satu tahun berlalu dari kejadian yang lalu Tua Prodio. Nah, serial terbaru ini dijadwalkan tayang mulai 30 Mei 2026 di Mentari TV Tua Prodio. Dan animasi ini juga akan tersedia secara gratis melalui kanal YouTube resmi Pokemon Indonesia mulai 5 Juni 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Ya, Temu Brodio sampai di sini sudah tugasnya Kak menemani Temu Brodio semuanya dari jam berapa ya tadi? Karena tadi Eka baru datang jam 7 karena Eka terjebak ya. Jadi enggak bisa datang tepat waktu di jam 5 Temu Brodio. Tapi enggak apa-apa, terima kasih buat segenap kru yang bertugas di subuh dini hari tadi yang sudah standby ya sehingga siaran tetap dibuka jam 5 Temu Brodio ya. Oke, Temu Brodio, habis ini Temu Brodio akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Kak pamit, terima kasih and see.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua ya. Setelah tadi teman Pradua sudah ditemani oleh Eka, saatnya saya tiga menemani teman Pradua di jam 11 sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam program acara yang akan kami siapkan untuk menghiasi ruang dengar teman Pradua. Ya, cuaca hari ini cerah, namun kita tidak bisa memprediksi cuaca ya. Dalam perjalanan ke studio tadi memang cuaca cukup cerah, tapi kan cuaca akhir-akhir ini bisa saja tiba-tiba berubah. Untuk itu kita juga tetap perlu antisipasi dengan cuaca yang ada. Kemanapun kita pergi, terutama yang berkendaraan roda dua, tetap bawa mantel hujan di jok motornya ya. Itu perlu ya, walaupun kamu gengsi bawa, katanya istri suka pakai mantel hujan, tapi tetap harus bawa untuk melindungi diri juga. Apalagi kamu yang punya seragam, besok masih harus dipakai. Bukan seragam sih, besok kan weekend ya. Mungkin kostum kamu jaga supaya tidak basah, make up kamu dijaga supaya tidak basah. Apa yang perlu kamu siapkan? Nah itu dia. Itu pun dengan kendaraan roda 4, siapkan payung. Seperti pepatah mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Ada lagu juga ya, sedia aku sebelum hujan. Itu enak sekali lagunya, tapi sih putar sebentar, tenang aja ya. Arus lalu lintas juga cukup lancar ya, walaupun hari ini untuk ASN, WFH atau work from home ya. Jadi kerja di kantor Senin sampai Kamis, work from home-nya hari Jumat ya. Bukan libur ya, tapi hanya pindah lokasi kerja. Jadi agak-agak ya kurang rame sih. Tapi yang namanya Kota Serang tetap aja rame dengan kendaraan yang lalang, baik roda 2 maupun roda 4. Kita berharap hari ini lancar, jaya, cuacanya bagus, sehingga aktivitas, kegiatan, ataupun yang lagi nyuci, biar cuciannya kering ya, biar semuanya berjalan dengan lancar. Dan memang sangat-sangat tidak terasa, karena baru aja kita masuk di bulan Mei, ini kita sudah ada di hari ke-22 atau di tanggal 22 di hari ini ya. Beberapa hari ke depan lagi, kita akan meninggalkan bulan Mei dan masuk ke bulan Juni ya. Selesaikan semua pekerjaan ya di bulan Mei ini supaya memasuki bulan Juni nanti kamu akan menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang baru lagi ya, dan tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya gitu. Baiklah, tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu. Oh sorry, selamat siang dulu untuk Ibu dan Bapak Gunawan. Dari tadi katanya salam kenal buat Mbak Eka ya. Dari tadi monitor Pradua terus ya. Aduh, ini lagu salah satu juga kesukaannya Ibu Gunawan ya. Ya dari tadi monitor Pradua terus. Terima kasih ya, selalu setia bersama Pradua yang ada di Perumnas. Salam buat adik-adik semua yang ada di rumah ya. Selamat nikmati WFH-nya di rumah ya Bapak Ibu ya. Ya dan selamat menyambut weekend di esok hari pastinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Iya teman kedua ya, sebentar lagi tanggal 27 Mei kita akan memperingati Hari Raya Idul Adha ya, atau Idul Kurban ya, yang tentunya kita lihat banyak yang sudah mempersiapkan hewan kurbannya dari saat ini ya. Ya harus ke sapi yang sehat dong. Kalau tidak sehat gimana mau dibagikan kepada mereka yang membutuhkan gitu ya. Jadi banyak yang mencari sapi. Ya pasti sapi yang dicari sapi yang benar-benar sehat, tidak ada penyakitnya ya. Ya teman berdua, namun ini warga Kota Sorong banyak yang resah, terutama yang menjual hewan kurban ya, karena banyaknya sapi apa yang masuk dari luar ya, bukan sapi lokal ya. Ada yang menjual sapi didatangkan dari luar, ini yang meresahkan para penjual ternak atau penjual sapi karena sepi, jadinya sepi dagangan mereka ya. Jadi mereka mengeluhkan menurunnya minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha ini, dan kondisi itu disebut dipengaruhi oleh itu tadi, maksudnya sapi dari luar daerah yang membuat penjualan sapi lokal itu jadi menurun drastis teman padua ya. Nah, mereka mengatakan bahwa saat ini mereka memelihara sekitar ada seorang pedagang yang berkata bahwa dia memelihara sekitar 35 ekor sapi. Namun hingga mendekati Idul Adha, penjualan hewan kurban belum sesuai harapan mereka ya. Jadi ya seperti itulah ya. Dan penurunan penjualan ini terjadi karena banyak sapi dari luar Papua Barat Daya yang masuk menjelang musim kurban. Akibatnya persaingan harga semakin tinggi dan sapi lokal jadinya kurang diminati ya. Jadi para pedagang mengeluh kalau tidak ada sapi dari luar datang itu biasanya penjualannya bagus gitu ya. Ya seperti tahun-tahun sebelumnya lah ya. Boleh saja mendatangkan sapi dari luar, tapi jangan terlalu banyak dan jangan pas momen lebaran. Seperti itu ya. Beliau berharap pemerintah bisa memberi ruang lebih besar bagi peternak lokal ya, supaya usaha peternakan di daerah ini tetap berkembang ya. Jadi pemerintah kasihlah kesempatan untuk peternak lokal supaya peluang untuk beternak itu tetap ada ya. Jangan datangkan dulu sapi dari luar daerah ya. Akhirnya bisis mereka, jadi bisnis mereka untuk menjual sapi yang sudah dipersiapkan itu jadi tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi banyak pedagang-pedagang sapi ya, atau peternak yang mana sapi mereka itu dipelihara dari kecil hingga besar dengan sapi yang sehat dan bobotnya yang bagus ya, tapi belum terjual hingga saat ini ya. Dan mereka mengatakan ada yang memelihara beberapa jenis seperti simental, sapi simental, limousin dan brahman. Jadi untuk harga jual sapi itu dibanderol mulai dari 17 juta hingga 25 juta tergantung ukuran dan jenisnya ya. Jadi kalau misalnya sapi simental itu dengan bobot di atas 9 kuintal itu bisa dijual dengan harga sekitar 75.000 hingga 80.000 per kilogram hidup ya. Sapi hidup seperti itu ya. Tapi meski menghadapi tantangan pasar, teman-teman dua, para peternak di Papua Barat Daya ini tetap berharap permintaan hewan kurban bisa meningkat menjelang Idul Adha sehingga penjualan sapi lokal bisa kembali stabil.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya,
5: yuk kita hemat listrik
2: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
6: A few moments later.
2: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
7: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Iya, teman Prodiwas sudah pukul 11.53 menit waktu Indonesia Timur. Nah, nanti di jam 12 nih ya. Untuk kaum semin dan muslimat, saya ingatkan selamat bersiap-siap ya untuk menjalankan ibadah sholat maghrib karena ini hari Jumat ya. Dan informasinya nanti RRI akan merilai langsung dari Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong ya. Jadi teman Produa yang mau monitor mungkin tidak bisa ikut sholat Jumat di masjid, bisa monitor di Pro 1 ya. Nanti di Pro 1 kalau mau ikut jalannya ibadah sholat Jumat ya. Kalau di Pro 2 kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami sampai di jam 13 atau jam 1 siang nantinya ya. Jadi saya tidak berbagi info kuliner karena kami akan menghadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami pengantar ibadah sholat Jumat untuk kaum muslimin dan muslimat sesaat lagi, tepatnya di jam 12 siang.

Iya, sekali lagi saya ingatkan untuk kaum muslimin dan muslimat, terutama untuk bapak-bapak ya. Ya, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Ini sudah ada panggilan ya, sudah terdengar suara azan. Artinya harus bersiap-siap dan melangkahkan kaki menuju ke masjid-masjid terdekat ya, untuk menjalankan ibadah sholat Jumat ya. Semoga langkah kaki amal ibadah yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat di siang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk RRI hari ini, hari Jumat, akan menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong atau Masjid Raya Kota Sorong ya. Jadi yang mungkin lagi sakit, yang tidak sempat ke masjid, sholat di rumah bisa mengikuti langsung ya, bisa dipandu dari RRI ya. Karena kita akan menyiarkan secara langsung ya, mendengar di program 1 ya, langsung dari Masjid Al-Akbar Sorong.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.

Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini, kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ketika ponsel mengeluarkan dering panggilan, dengan cepat kita mengangkatnya. Ketika atasan di kantor memanggil, dengan sigap kita menghampirinya. Tapi, ketika azan berkumandang, kita masih mengutamakan kesibukan-kesibukan dunia. Padahal panggilan itu adalah panggilan menuju kemenangan. Bahwa jarak antar kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Saudaraku, 5 kali panggilan dalam sehari. Apakah kita sudah taat atau malah menjadi durhaka? Saudaraku, coba Anda bayangkan jika Anda durhaka pada bos Anda, durhaka pada atasan Anda. Seketika Anda langsung terkena omelan. Bahkan bisa jadi keesokannya Anda diberhentikan. Tapi Allah begitu sayang kepada kita. Setiap kali kita durhaka pada panggilannya, Dia tetap menurunkan rahmat-Nya. Panggilan itu tetap diperdengarkan setiap hari. Saudaraku, coba kita renungkan. Mengapa kita lebih taat pada panggilan manusia ketimbang panggilan Tuhan? Apakah yang kita buru? Apa yang kita tuju? Saudaraku, akhirat sudah menanti. Panggilan untuk memenangkannya sudah berbunyi.

7.7 Prodio FM Sorong, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodio. Saya kembali menyapa teman Prodio di siang ini. Setelah tadi kita bergabung bersama kita mengikuti lagu-lagu atau mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa islami tadi ya, dari jam 12 pengantar ibadah sholat Jumat ya. Dan untuk sholat Jumat hari ini RRI relay langsung dari Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong ya. Tadi mungkin monitor dan saya sudah infokan dari awal, untuk yang ingin dipandu sholat Jumatnya tidak bisa melangkah ke masjid karena sakit atau mungkin sesuatu dan lain hal, jadi sholat Jumatnya dari rumah bisa monitor ya di Pro 1. Setiap hari Jumat Pro 1 menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat ya, dari masjid ke masjid, baik yang ada di kota maupun kabupaten, tapi di kota aja kali ya. Dan hari ini dari Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong, yang sudah dipandu yang dari rumah sholatnya tadi ya, sudah selesai menjalankan ibadah sholat Jumat juga ya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman Prodio, setelah ini ada beberapa informasi olahraga lewat Prodio Sport Prodio FM Sorong yang sudah saya siapkan tadi nih, sambil saya cari-cari referensi untuk dibagikan di ruang dengar teman Prodio di program Prodio Sport. Informasi olahraga baik lokal maupun nasional akan saya infokan setelah ini. Tentunya sumbernya selalu dari rri.co.id, sumber berita terpercaya.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Iya, selamat siang teman Pro 2, informasi-informasi olahraga lewat Pro 2 Sportnya Pro 2 FM akan segera saya hadirkan dia di siang hari ini ya. Tentunya di programnya Pro 2 Sport, Pro 2 Sorong ya. Informasi pertama ya, tentunya sumbernya masih tetap dari rri.co.id ya. Dimana bersama TVRI antara Radio Republik Indonesia atau RRI ini resmi mendapatkan lisensi hak siar terestrial untuk menyiarkan turnamen sepak bola terakbar di dunia. Menyambut kabar gembira ini, manajemen RRI Sorong tidak hanya merayakannya di dalam studio, melainkan memilih untuk membagikan euforia tersebut langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus. Kemarin Kamis 21 Mei, manajemen RRI Sorong menggelar kunjungan spesial ke salah satu sekolah luar biasa atau SLB di Kota Sorong. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memastikan bahwa kemeriahan pesta sepak bola dunia dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha LPU RRI Sorong Yuda Ishak Wibawa menyatakan bahwa lisensi yang dikantongi RRI ini merupakan momentum besar untuk menegaskan peran RRI sebagai radio publik yang inklusif, dan melalui media suara RRI ingin memberikan pengalaman sinematik lapangan hijau kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik maupun visual. Piala Dunia adalah milik semua orang. Dengan lisensi mendengarkan yang diraih RRI, RRI ingin memastikan adik-adik kita di SLB juga bisa merasakan atmosfer pertandingan yang seru, ketat, dan penuh kegembiraan lewat narasi-narasi tajam jurnalis olahraga RRI. Dalam kunjungan tersebut, manajemen RRI Sorong tidak hanya sekedar berkunjung, tetapi juga mengajak para siswa untuk ikut serta mendengarkan dan merasakan kegembiraan selama pelaksanaan Piala Dunia yang pembukaannya akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2026

Yuda Ishak Wibawa juga menambahkan bahwa kunjungan ke SLB ini merupakan langkah awal dari rangkaian program sosialisasi Piala Dunia yang diusung oleh RRI Sorong. Kedepan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan konten yang ramah disabilitas. Teman Pro 2, deskripsi audio yang hidup, yaitu menghadirkan komentator yang mampu menghidupkan suasana stadion bagi tunanetra. Kemudian aksesibilitas informasi, dan tentunya bisa memastikan jadwal dan perkembangan informasi Piala Dunia dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat Papua Barat Daya. Jangan lupa download RRI Digital ya, biar bisa langsung mendengarkan dimanapun berada ya. Kemudian program komunitasnya yaitu menggandeng berbagai komunitas lokal untuk nonton atau lebih tepatnya nobar alias nonton bareng dan debar dengar bareng Piala Dunia. Pihak sekolah menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas kunjungan ini. Mereka berharap langkah RRI Sorong dapat memicu lembaga lain untuk lebih peduli dan lebih aktif dalam memberikan hiburan serta edukasi yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kota Sorong. Nah, dengan adanya lisensi ini, masyarakat Sorong kini dapat mengawal tim kesayangan mereka di Piala Dunia cukup dengan memutar frekuensi RRI atau melalui aplikasi RRI Digital.

pasti banyak juga bonus-bonus yang bisa kalian dapatkan ya. Informasi-informasi terkini juga lewat RRI Digital pastinya. Untuk kita jangan lupa untuk mendownload RRI Digital ya teman Pradua ya. Buat yang belum follow media sosial kita atau media sosial RRI, monggo di follow ya. Langsung aja di follow Instagram kita, TikTok kita, Facebook kita, semuanya ya. Karena kita akan membuat konten-konten terbaru juga ya. Dan setiap dialog, setiap program RRI pasti akan diposting di media sosial RRI.

Iya, informasi pertama di Prodo Sport ya udah saya hadirkan, yaitu RRI Sorong sambangi SLB dan promosikan program Bola Gembira Piala Dunia 2026. Tentunya kami masih menghadirkan informasi-informasi olahraga baik lokal maupun nasional di ruang dengar teman Prodo 2. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Meraki. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
0: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Pro 2 FM.

Sport Radio ini karena mau menyambut Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi ya, tinggal menghitung hari di tanggal 11 Juni ya. Waduh, ini kita main prediksi-prediksian deh ya. Iya, di mana euforia menyambut pesta bola terakbar Piala Dunia 2026 kita lihat kian terasa di seluruh penjuru tanah air ya. Namun jika ada satu wilayah yang memiliki detak jantung paling kencang untuk salah satu kontestan ya, itu adalah wilayah timur Indonesia atau wilayah Indonesia Timur. Dari Papua, Maluku hingga Nusa Tenggara ya, bendera tiga warna merah putih biru serta atribut serba orange ini dipastikan akan mulai menghiasi jalanan dan sudut-sudut kota ketika perhelatan ini bergulir pada tanggal 11 Juni 2026 mendatang. Bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia, timnas Belanda bukan sekedar tim pilihan ya, dengan The Orange adalah kultur, tradisi dan cinta turun-temurun yang selalu membakar semangat setiap kali Piala Dunia bergulir, teman Padua. Menjelang perhelatan Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, bagaimana prediksi dan kesiapan armada Ronald Koeman untuk memenuhi ekspektasi jutaan fans fanatiknya khususnya di Indonesia Timur? Belanda memasuki Piala Dunia 2026 dengan salah satu komposisi skuad paling seimbang di Eropa. Di bawah asuhan Ronald Koeman ya, The Orange mengombinasikan ketangguhan mental para pemain senior dengan ledakan energi bintang muda. Di mana sektor pertahanan atau benteng kokoh dipimpin oleh sang kapten Virgil van Dijk ya, dari Liverpool, dari lini belakang Belanda menjadi salah satu yang paling ditakuti. Kehadiran bek-bek tangguh seperti Nathan Ake dari Manchester City dan bek muda berkecepatan tinggi Mickey van de Ven memberikan Koeman fleksibilitas taktik yang luar biasa. Di mana lini tengah atau kreativitas dan jangkar ya, kreativitas pemain akan berpusat pada gelandang lincah Tijani Rangers ya, dan tampil dengan sangat gemilang di level klub, didukung oleh stabilitas Ryan Gravenberg dan Ten Kompmeiners. Susah-susah sekali namanya ya. Nah, kemudian lini serang, ini di lini serang tadi ada di sektor pertahanannya, kemudian lini tengah, dan sekarang lini serangnya atau ketajaman Gakpo ini. Ini Cody Gakpo diprediksi akan menjadi motor serangan utama. Meski ada sedikit kekhawatiran terkait kebugaran striker veteran Memphis Depay yang tengah berkejaran dengan waktu untuk pemulihan cedera otot paha di Brasil, dan Belanda masih memiliki opsi dinamis pada diri Xavi Simons dan Donyal Malen serta Wout Weghorst sebagai target man andalan situasi krusial, teman Rodua. So, berdasarkan hasil undian, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan juga Tunisia. Di atas kertas, Van Dijk dan kawan-kawan diunggulkan untuk lolos sebagai juara grup. Namun mereka tidak boleh lengah ya, karena kekuatan terbesar Asia yakni Jepang dan juga Swedia ini bisa menjadi momok menakutkan untuk membuat The Orange tersingkir di babak penyisihan. Wow. Saya mau informasikan jadwal fase grup Belanda dalam waktu Indonesia Timur ya. Untuk 15 Juni 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, Belanda akan melawan Jepang ya, atau Belanda versus Jepang di Stadion AT&T Arlington. Kemudian nanti di 21 Juni 2026 jam 2 dini hari waktu Indonesia Timur, Belanda versus Swedia yang akan bertanding di Stadion NRG ya, Houston. Kemudian di 26 Juni 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ya, Belanda akan melawan Tunisia ya, atau Tunisia versus Belanda di GH Field at Arrowhead Stadium ya, di kota Kansas pastinya. Laga pembuka melawan Jepang diprediksi akan menjadi ujian terberat sekaligus penentu momentum bagi anak asuh Ronald Koeman di fase awal ini.
Dan Belanda kerap dijuluki sebagai juara tanpa mahkota setelah 3 kali mencicipi Liga Final Piala Dunia di tahun 1974, 78 dan juga 2010. Namun selalu kandas tuan Pro 2. Nah, di tahun 2026 ini dengan kedalaman skuad yang merata dan matangnya mental bertanding para pemain di liga-liga top Eropa, Belanda diprediksi kuat mampu melangkah jauh hingga ke babak semifinal, bahkan memiliki peluang besar untuk menembus partai puncak. Kunci utama Belanda adalah konsistensi di lini depan dan menjaga kebugaran pada pemain kunci sepanjang turnamen yang menguras fisik ini. Tuan Perdua, bagi para pecinta sepak bola di wilayah Sorong, Manokwari, Jayapura hingga Ambon, hingga ke daerah Nusa Tenggara, setiap laga Belanda di Piala Dunia 2026 ini dipastikan akan menjadi ajang nonton bareng atau nobar yang sangat-sangat meriah. Konvoi kendaraan dengan atribut orange dan riuh rendah tabuhan Tifa ini dipastikan akan mengiringi setiap langkah The Orange ini. Masyarakat Indonesia Timur siap memberikan doa jarak jauh terbaik mereka, berharap tahun 2026 ini menjadi momentum sejarah di mana Kapten Virgil van Dijk ini diharapkan mampu mengangkat trofi emas Piala Dunia untuk pertama kalinya. Harus optimis ya, para supporternya optimis sekali ya.

Oke, ini masih tentang euforia Piala Dunia 2026 sebentar lagi ya, sudah terlihat ini. Kalian tim mana? Iya, waduh enggak usah ditanya deh, nanti kita lihat aja dari konvoi-konvoi. Kalau kok pakai baju dari itu berarti kok tim dia, kok pendukung itu ya. Ya, siapapun itu namanya pecinta sepak bola, yang penting kita bisa memeriahkan FIFA World 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2 memang landscape sepak bola global ini resmi sudah memasuki era baru di mana keputusan FIFA untuk merombak regulasi dan memperluas jumlah peserta Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim pada edisi 2026 ini bukan sekedar urusan penambahan jumlah pertandingan ya. Jadi kebijakan ini terbukti menjadi angin segar yang meruntuhkan hegemoni negara-negara tradisional sekaligus membuka pintu gerbang bagi para kurcaci sepak bola untuk unjuk gigi di kasta tertinggi di bumi ini, teman Pro 2. Perubahan regulasi ini memberikan tambahan slot yang signifikan di hampir seluruh konfederasi, di mana zona Afrika misalnya mendapatkan 9 tiket ya, 9 jatah 9 tiket otomatis, melonjak hampir 2 kali lipat dari yang sebelumnya itu hanya 5 slot. Dan dampaknya langsung terasa di sepanjang babak kualifikasi di mana peta kekuatan menjadi sangat cair dan tentunya penuh kejutan, teman Pro 2 ya. Dari sekian banyak kejutan yang akan lahir berkat regulasi baru ini, sorotan terbesar tertuju pada tim nasional Tanjung Feb atau Cape Verde ya, di mana tim berjuluk Tomaros Azuis atau hiu biru ini menerapkan tinta emas dengan lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Anak asuh pelatih Pedro Brito Bubista ini memastikan tiket bersejarah tersebut ya, setelah tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika Grup D. Puncaknya terjadi pada medio Oktober lalu ya, saat mereka mengunci status juara grup lewat kemenangan mutlak 3-0 atas Eswatini, menyingkirkan raksasa sekelas Kamerun ke babak playoff, teman Pro 2. Ya, masih diperkuat oleh kombinasi pemain berpengalaman seperti Kapten Rian Mendes dan bek tangguh ya Villarreal Logan Costa ya. Tanjung Verde kini tergabung di grup H Piala Dunia 2026 dan tentunya mereka siap menantang raksasa dunia Spanyol dan Uruguay serta kekuatan Asia Arab Saudi. Kehadiran negara kepulauan kecil ini membuktikan bahwa perluasan kuota FIFA ini berhasil menghidupkan kembali esensi sejati dari sepak bola, bahwa mimpi milik semua bangsa, teman Pro 2.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Game over.
4: Hai, botek-botek kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
5: Kenapa, Mone? Judi online, le. Memang butuh betul, le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
4: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
6: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
7: Nih, pakai jas hujannya dulu.
8: Gak mau.
7: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
8: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
7: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
8: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
7: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
8: Ih, gak mau bercanda.
7: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
8: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
9: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 demikianlah beberapa informasi olahraga dalam Pro 2 Sport Pro 2 FM Sorong sudah saya hadirkan nih ya. Kita hampir bahkan sudah sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur atau jam 12 siang. Ketemu lagi nanti di Pro 2 Sport dengan informasi-informasi olahraga yang lebih seru lagi yang pasti selalu ya menjelang Piala Dunia 2020.

0: terjadi.
1: Oke, okay, sudah di jam 2 siang. Jadi sudah tidak ada informasi olahraga. Nanti besok lagi info olahraganya di jam 1 siang ya, atau jam 13 sampai dengan jam 2. Pastinya info olahraga ini full dengan jelang Piala Dunia 2026 ini ya, di tanggal 11 Juni sampai dengan 19 Juli nantinya. Nah, kita ke informasi lainnya nih, karena sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Hari ini WFH ya, kerja dari rumah, bukan libur ya, bukan jalan-jalan ya. Kerja nanti diminta pertanggungjawaban nih ya, WFH-nya di rumah kerja apa aja? Pekerjaan yang memang harus diselesaikan di tempat kerja atau di kantor, karena WFH harus pindah lokasi kerjanya di rumah. Jadi bukan libur, hanya pindah lokasi kerja, teman Pro 2 ya. Jadi setelah lama beraktivitas di rumah, semangat kerja dan kesehatan mental kita pada akhirnya nanti akan terpengaruh dan luntur ya. Dan yang pastinya ini ada beberapa tips yang perlu diikuti supaya tetap produktif selama WFH begitu. Jadi sekarang ini kan rasanya tiap pekerjaan membutuhkan tips ya, terkait langkah-langkah tetap produktif selama WFH ini. Bagaimana tidak ya kan? Itu tadi saya bilang, setelah beraktivitas di rumah, semangat kerja dan kesehatan mental kita pada akhirnya akan terpengaruh dan luntur ya. Dan tidak hanya itu, sistem work from home ini minim pengawasan, terkadang juga membuat kita merasa malas dan enggan bekerja dengan baik. Hayo jujur, betul tidak? Ya, iya kan, benar kan? Karena di rumah aja jadi bebas. Kalau di rumah kan absennya juga dari rumah kan, teman Pro 2, seperti itu, ya. Ya pastinya meskipun semua hal tersebut wajar untuk dirasakan, tentunya sebagai pekerja profesional, kamu wajib untuk menghindarinya dan berusaha supaya bisa tetap produktif, ya kan? Jadi jangan khawatir, supaya bisa menjalankannya dengan mudah, ada beberapa tips supaya tetap agar produktif selama WFH khusus untuk kamu ya. Yang pertama, kita buat jadwal kerja, teman Pro 2 ya. Ini tips pertama yang bisa kamu ikuti supaya tetap produktif selama WFH adalah dengan membuat jadwal kerja, teman Pro 2. Ini melansir dari strategi satu ini. Ini bisa membuat kamu bekerja dengan lebih efisien karena adanya pemaparan mengenai tugas yang diprioritaskan, seperti itu ya. Dan tidak hanya itu, dengan adanya jadwal kerja, kamu juga tidak perlu membuang-buang waktu untuk memikirkan tugas di hari esok, teman Pro 2.

Nah, itu tadi ya. Kemudian juga tips berikutnya supaya kamu bisa tetap produktif ya. Oke, autonya matiin dulu supaya jangan kedengaran iklannya ya. Oke, jadi teman Pro 2, supaya kamu bisa tetap produktif selama WFH adalah dengan menyediakan tempat kerja pribadi. Ya, di rumah kamu harus, karena ini kan sudah diterapkan mulai dari tanggal 1 April ya. Jadi bekerja dari rumah, work from home. Bahasa saya seperti itu, work from home ya. Bahasa daerah saya seperti itu. Itu bahasa dari daerah saya, work from home ya. Oke. Atau WFH. Jadi dimana biar kamu lebih produktif lagi kerja, kamu sediakanlah tempat kerja pribadi. Masalah kebanyakan pekerja WFH ini adalah distraksi yang ada di rumah, seperti ya suara TV yang bising atau ada percakapan-percakapan yang mengganggu misalnya. Iya kan? Jadi bisa aja terganggu, membuat kamu jadi malas ya. Kamu harus buat ruangan khusus supaya tidak terganggu. Dan hal ini bisa dihindari jika kamu memiliki ruang kerja pribadi ya. Idealnya ruang kerja harus memiliki pintu sehingga kamu bisa memiliki tempat yang tenang untuk bertugas ya. Dan tidak hanya itu, ruang kerja kamu juga harus diisi dengan semua persediaan dan peralatan yang mungkin kamu perlukan selama bekerja, seperti komputer, printer, kertas, smartphone, dan lain-lain ya. Nah, dengan persediaan alat yang lengkap, kamu tidak perlu lagi keluar kamar dan berisiko kehilangan fokus nantinya. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah rutinitas pagi yang merupakan, ini tips yang baik ya buat kamu supaya bisa produktif saat harus menjalankan work from home ini atau WFH ya. Kenapa demikian? Kenapa hayo ha? Mau saya macet ya. Kenapa demikian? Karena rutinitas pagi itu merupakan tips yang baik supaya kamu bisa produktif saat menjalankan WFH ya. Sebab aktivitas ini bisa membuatmu merasa seolah-olah kamu harus berangkat ke kantor. Nah, bagaimana bila sebelumnya kamu tidak memiliki rutinitas pagi? Ya, kamu bisa mulai dengan bangun pagi lebih awal dan berolahraga selama 5 menit sambil menonton berita. Ya, orang kalau mau awet mau selalu kelihatan fresh pagi, jadi ya, harus bangun pagi. Kemudian ya biar lebih kita, buat kita lebih semangat lagi, apa sih? Putar musik, teman Pro 2, ya kan? Putar musik di pagi hari. Dan itu tentunya setelah kita melakukan rutinitas pagi, kayak ritual-ritual pagi ya. Bangun, minum air putih, sebelum beranjak dari tempat tidur kita minum air putih dulu, seperti berdoa dulu ya.

jam 11 nih, saya harus bangun sepagi mungkin untuk bisa membuat saya lebih fresh lagi, karena ini akan menghadapi mic saya lagi di depan mic, dan harus fokus, harus ada inspirasi-inspirasi apa sih yang muncul di kepala saya ini yang bisa saya bagikan untuk teman Pro 2. Nah, itu dia. Ya, tipsnya itu harus bangun pagi, bikin kita lebih fresh lagi, dan jangan tidur larut ya. Saya tidur larut itu kalau pulang dinas malam, teman Pro 2 ya. Susah tidur larut sih sebenarnya, tapi kalau dinas malam itu pasti tidur mau tidur lebih awal tuh agak-agak ribet ya. Biasanya tuh jam 1:30, saya pokoknya kan selesai hak closingnya jam 12 ya, kalau kerja malam. Closing jam 12, kerucuk ya, pulang paling 1:30 gitu. Ya, belum lagi kalau kita kan absennya presensi ya. Kalau lewat dari misalnya masuk kerja jam 18 nih atau jam 6 sore. Ya, absennya 16:30 misalnya. Lebih dari 16:30 atau jam 5 kita absen, otomatis kita nggak bisa absen jam 12, tidak mencapai target nantinya. Jadi harus tunggu sampai jam 1, kadang 1:30 ya baru bisa absen, sampai di rumah jam berapa gitu. Jadi nggak bisa langsung tidur, palingan bisa jam tidurnya itu bisa jam 2 gitu. Dengan 3 itu pun harus bebas dari aktivitas handphone. Jangan coba-coba pengen handphone kalau tidur, karena kebiasaan scroll itu akan membuat kita ketagihan terus sampai larut ya. Saya pernah sampai pulang dinas malam ketagihan untuk mancing saya bisa tidur, tapi ketagihan sampai jam 4, teman Pro 2. Untung habis dinas malam itu dinas siang, jadi masih ada jeda waktu, saya bangun jam 9 bolehlah, atau 8:30 ya. Jadi bisa mandi langsung berangkat. Kapok ya, absen apa harus tepat waktu. Kita harus tunggu, harus membayar absen tersebut sampai mencapai target. Jadi tunggu sampai larut deh, gitu. Ya resikonya seperti itu ya kalau kerja malam ya. Jadi apa namanya, mau bangun pagi tuh harus dipaksain walaupun ngantuk gitu. Tapi kalau kita tidurnya lebih awal, pasti bangunnya pagi sekali ya. Eh, kalau tidurnya jam 9 atau jam 8, jam 10 aja saya tidur, saya bangun bisa pagi ya. Bisa pagi sekali. Tapi karena mungkin kita pekerja operasional yang selalu tepat waktu kerjanya, harus on time kayak gitu ya. Kita kalau pekerjaan saya kan harus on time ya. Jadi sudah terbiasa bersahabat dengan suasana pagi, sudah terbiasa bersahabat dengan alarm, dengan malam, dengan cuaca. Jadi ini sudah menjadi hal yang biasa seperti itu. Orang yang tidak terbiasa dong bilang gini, nyaman tidak kok kerja kayak begitu? Nyaman tidak kok punya pekerjaan yang membuatku tuh kayak bikinku setengah mati kah? Tapi bagi saya tidak, ya justru saya besar dari pekerjaan saya ini. Karena sudah terbiasa. Malah saya sedih ya kalau misalnya saya harus berpisah dengan pekerjaan saya yang satu ini, begitu ya. Kalau saya dipindahkan, saya agak-agak berat juga sih ya, karena memang ya terbiasa begitu ya. Terbiasa dengan sukses dengan kebiasaan atau kerjaan saya seperti ini ya. Jadi sudah biasa bersahabat, tapi kok harus berangkat bangun sepagi mungkin, kok tidur. Kita tuh namanya tidur-tidur ayam itu sudah biasa ya. Yang penting on time kerja. Itu dia. Nanti kalau pada saat off day itu kita manfaatin benar-benar buat istirahat, tidak ada waktu pipa jalan atau keluar, benar-benar tidur, harus mengembalikan kualitas tidur kita yang dengan baik. Begitu teman Pro 2 ya. Sudahlah, nanti akan kita bahas bagaimana menjadi seorang announcer. Kayaknya ini pasnya di bulan September deh ya. Kita bakal hadirkan, biasa kita hadirkan penyiar-penyiar senior, menceritakan pengalaman pertama jadi penyiar, tertarik sampai demen, sampai benar-benar pensiunnya di penyiar itu seperti apa ya. Oke, jadi itu dia ya, teman Pro 2 yang WFH harus tetap semangat kerja, apalagi kamu yang pekerjaannya menanti di kantor, harus bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga pekerjaan ini kita sudah di pertengahan, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Mei dan masuk ke bulan Juni. Pekerjaan di bulan Mei kan otomatis harus selesai. Jadi WFA itu biar kamu bisa kerja di rumah dengan lebih seksama lagi ya. Harus ada ruangan kerja sendiri lah, ini itu yang saya bilang tadi ya. Jadi seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi yang namanya rasa ngantuk ini bisa menjadi hal yang cukup mengganggu saat kamu harus bekerja dari rumah ya. Itu sudah banyak godaan-godaan yang ada, pengen tidur sehingga pekerjaan terbengkalai ya. Kalau tidak diatasi, ia bisa menurunkan semangat

kerja dan membuat kamu tidak lagi produktif. Nah, untungnya kamu bisa menangani rasa ngantuk kamu dengan tips-tips produktif work from home ya, yakni coffee nap ya. Jadi bagi kamu yang belum tahu coffee nap itu apa? Nah, coffee nap itu adalah metode minum kopi sebelum tidur untuk waktu yang singkat. Nah, inisiatif ini hanya ampuh untuk menghilangkan ngantuk, tetapi juga terbukti bisa tingkatkan energi dan semangat kerja. Tapi kita agak sedikit ngobrol panjang ya teman berdua. Dari dulu orang bilang supaya tidak ngantuk tuh minum kopi. Ya, entah untuk sebagian orang mungkin tak tokcer ya, tapi kalau untuk saya kan tidak ada efeknya ya. Minum kopi pun saya tetap ngantuk ya. Tidak bisa tahan yang namanya ngantuk teman-teman juga. Heran saya, justru saya minum kopi itu saya cepat tidur. Beneran, ini terbukti ya. Justru saya minum kopi itu malah saya cepat tidur. Ini kenapa? Padahal sebagian orang mengatakan bahwa supaya tidak ngantuk ya, supaya bisa tahan mata, minum kopi. Tapi kenapa saya sudah coba malah saya ngantuk gitu ya. Entah kenapa, apa yang terjadi sama organ-organ tubuh saya ini. Saya tidak tahu juga. Jadi itu tadi coffee nap ya. Coffee nap itu untuk hilangkan ngantuk ya, tetapi terbukti bisa tingkatkan energi dan semangat kerja. Jangan lupa terakhir putar musik yang bisa membuat kamu semangat bekerja di rumah ya. Kalau misalnya kamu memiliki lagu atau genre musik favorit, ya tidak salahnya kok kamu putar selama kamu bekerja. Jadi menurut para pakar, hal ini merupakan tips yang jitu supaya kamu bisa tetap produktif selama WFH. Sebab musik itu kan bisa menutup suara yang biasanya mengganggu kamu saat sedang bekerja ya. Namun perlu kamu ingat bahwa musik hanya efektif saat pekerjaan kamu sedang tidak terlalu berat. Ya kan, kalau misalnya kamu sedang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, sebaiknya tidak terlalu memutar musik terlebih dahulu. Fokus dulu, setelah itu santai, baru bisa kamu dengar musik ya. Pastikan ruangan tetap tenang, ruangan kerja kamu tetap tenang, tetap terang ya. Dan ambil waktu untuk istirahat, jangan terlalu fokus. Olahraga itu penting ya. Mengambil waktu untuk jeda ya, karena terkadang tuh bertugas dari rumah itu membuat pekerjaan enggan mengambil waktu istirahat ya. Seperti itu. Selain itu juga kamu bisa luangkan waktu untuk olahraga, jogging dan lain sebagainya ya. Batasi juga aktivitas di media sosial. Kalau di rumah kamu scroll terus, nanti malah pekerjaan kamu terganggu ya. Jadi seperti itu teman Rajua. Selain semoga apa yang saya bagikan tadi bisa membantu kamu dalam mempertahankan semangat kerja dan kesehatan dengan baik ya. Jadi selain tips-tips yang saya bagikan tadi, kamu juga bisa cari referensinya, karena sekarang sudah semakin canggih teknologi, bisa cari referensi dengan cepat, kamu akan mendapatkan ya referensi tersebut ya. Oke, terima kasih banyak yang setia bersama Program FM. Sudah setengah menit setengah perjalanan kita dari pukul 14 ya, sudah 14.25 saat ini waktu Indonesia Timur 22.

kalian hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada other prize menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai di kamu.

0: Eh, berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keunggulan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sambil mendengarkan lagu dari Baby Monster ya, siang hari ini menemani suasana istirahat siang ya di hari Jumat. Besok tidak terasa ya, kalau kerja di hari ya, di hari sudah di hari Jumat, berarti hari terakhir di minggu bekerja karena Sabtunya ada weekend ya, libur ini, beberapa hari libur ini ya, banyak yang bisa dilakukan di rumah mengisi hari libur ya teman Pradua. Teman Pradua, ada sebuah dokumenter baru ini mengangkat kembali persidangan Michael Jackson ya pada tahun 2023 ketika dia didakwa atas tuduhan pelecehan seksual terhadap anak ya. Mungkin kalian masih ingat kasusnya di tahun 2003 lalu ya. Jadi memang kasus tersebut saat itu menjadi salah satu peristiwa hukum paling besar dan paling banyak disorot oleh media di dunia. Nah, Michael Jackson akhirnya dinyatakan tidak bersalah atas seluruh tuduhan dalam persidangan tersebut. Tapi meski demikian, kontroversi seputar kasus itu terus berlanjut dan masih menjadi perbincangan publik hingga setelah kematiannya pada tahun 2009 ya. Nah, ini melansir dari Tudung by Netflix hari ini ya. Hari kemarin Kamis 21 Mei. Dokumenter ini berjudul Michael Jackson The Verdict Dokumenter ya. Dan dokumenter ini akan meninjau kembali kasus tersebut dalam format serial 3 bagian yang tayang perdana pada tanggal 3 Juni nanti. Serial ini membahas persidangan Michael Jackson secara mendalam dengan menampilkan berbagai sudut pandang, di mana dokumenter tersebut menghadirkan perspektif dari pihak jaksa penuntut maupun tim pembela untuk memberikan gambaran yang lebih utuh lah mengenai jalannya persidangan si Michael Jackson ini. Nah, dokumenter ini menghadirkan wawancara dengan para juri dan saksi mata yang terlibat dalam persidangan, dan serial tersebut juga menampilkan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam kasus, baik dari kubu pendukung maupun penuduh Michael Jackson sendiri. Sementara itu, para pembuat film menyatakan bahwa tujuan mereka adalah membawa penonton lebih dekat ke dalam proses persidangan Michael Jackson. Jadi selama persidangan berlangsung, publik tidak dapat melihat langsung suasana ruang sidang karena tidak ada kamera yang diizinkan untuk masuk ke dalam ruang sidang tersebut. Nah, serial dokumenter ini sendiri disutradarai oleh Nick Green dan diproduksi oleh Kendall True Stories ya, di mana David Herman bertindak sebagai showrunner, sementara Fiona Staunton dan James Goldston menjadi produser eksekutif. Nah, teman Pradua, para kreator menyebut proyek ini sebagai upaya menghadirkan kembali catatan sejarah secara lebih menyeluruh dan faktual, di mana mereka menilai informasi yang diterima publik saat itu banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media yang terfragmentasi. Nah, dengan pendekatan tersebut, Michael Jackson The Verdict diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih dekat ya tentang jalannya persidangan Michael Jackson ini. Dan teman Pradua, dokumenter ini juga mencoba mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam satu persidangan paling kontroversial dalam sejarah budaya pop.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
2: Pro 2 FM, something Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di programnya Info Entertainment ya, teman Pradua ya. Grup K-pop ya, grup K-pop BTS ini menghadiri ajang penghargaan American Music Award melalui penampilan langsung yang spesial ya. Jadi memang penyelenggara American Music Award ya sudah mengumumkan sebelum-sebelumnya bahwa kehadiran BTS ini ya. Jadi kehadiran grup tersebut menjadi perhatian penggemar internasional setelah lama menantikan penampilan bersama mereka di panggung penghargaan, di mana BTS dijadwalkan atau BTS dijadwalkan akan tampil langsung dalam rangkaian acara penghargaan musik bergengsi yang berlangsung di Las Vegas tersebut, teman Pradua ya. Nah, pada penyelenggaraan tahun ini BTS memperoleh 3 nominasi utama, dan yang pastinya tapi yang saya putar ini bukan lagunya BTS ya, nanti deh sebentar. Ya, ya maksudnya yang pada penyelenggaraan tahun ini BTS memperoleh 3 nominasi utama dalam beberapa kategori populer penghargaan musik internasional, di mana kategori tersebut meliputi Artist of the Year, ya Artist of the Year, Song of the Summer, ya, serta Best Male K-pop Artist. Nah, lagu tersebut adalah lagu terbaru BTS yang berjudul Swim. Ini turut bersaing dalam kategori Song of the Summer pada penghargaan tersebut. Nah, nominasi tersebut memperlihatkan popularitas global BTS yang terus bertahan melalui karya musik terbaru mereka tahun ini. Nah, American Music Award akan disiarkan langsung ya dari Las Vegas pada Senin 25 Mei nanti. Dan acara penghargaan tersebut dijadwalkan tayang pukul 8 malam waktu Timur Amerika Serikat melalui siaran langsungnya. Nah, BTS sendiri dikenal sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh dengan pencapaian besar dalam industri musik internasional selama beberapa tahun, di mana popularitas mereka ini terus berkembang melalui lagu-lagu global, kemudian konser dunia, serta dukungan besar penggemar mereka. American Music Award 2026 ini juga diperkirakan menjadi salah satu momen paling dinantikan penggemar musik dunia tahun ini ya, di mana kehadiran mereka juga sudah pasti akan memperkuat eksistensi artis Korea Selatan dalam persaingan industri hiburan internasional yang tentunya semakin berkembang, teman Pro 2.

Semakin sore aja saya menemani teman Radua ya. Sudah pukul 15.11 waktu Indonesia Timur. Tentunya kita sudah di sore ceria. Setelah tadi kita di santai siang ya kan. Di sore ceria, obrolan-obrolan sore semakin santai ya di ruang dengar teman Radua. Silakan untuk teman Radua yang mau berbagi tips dan trik ya bagaimana menjalani libur dengan penuh semangat juga bisa ya kan. Berbagi informasi-informasi terkini juga boleh atau mau salam-salam request silakan 0821 9914 7873. Request enggak ya? Karena sudah disiapkan oleh MD kita nih lagu-lagunya yang ada di list ya. Jadi boleh deh apa namanya? Salam-salam boleh ya sambil saya bacakan di WA-nya Pro 2 ya. Sekali lagi 0821 9914 7873. Monggo silakan ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat,

0: perhatikan gak tidak? Dia tuh macam tambah kurus gak? Kayak lidi.
1: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya. Itu namanya body shaming.
0: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
1: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
0: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
1: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
0: Oke, terima kasih.
1: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh, karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming, mulai dari diri kita.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Batuk saya kedengaran ya teman Broadway. Semakin sore aja saya menemani suasana sore di ruang dengar teman Broadway ya. Hari ini cerah sekali cuacanya, kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kita dikasih cuaca yang benar-benar adil ya. Untuk warga kota Kabupaten Sorong ya, dikasih entah di kabupaten cuacanya seperti apa, tapi kalau di kota cuacanya memang benar-benar cerah ya. Jangan lupa untuk bersyukur ya, karena Tuhan itu benar-benar adil ya. Dikasih cuaca hujan, dikasih panas. Jadi mungkin subur ya untuk para petani, tanamannya pasti subur. Para nelayan, iya kan, yang mencari ikan juga ya. Gimana ini ya, cuaca seperti ini membuat kita lebih semangat lagi untuk bekerja, terutama yang di rumah yang lagi mungkin bikin fondasi rumah, kasih tinggi kan supaya tidak tergenang air, atau mungkin bikin bak penampung ya, bisa cepat kering dengan cuaca seperti ini ya. Dan mungkin juga lagi membangun dan menunggu cuaca bagus, hari ini memang pas sekali ya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda. Kenapa tertunda? Karena cuaca ya, kemarin-kemarin hujan, dan hari ini bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya. Oke, tetap semangat aja di cuaca yang bagus seperti ini ya. Walaupun memang jangan mengeluh ya, soalnya kita harus bersyukur, jangan mengeluh ya. Dikasih hujan, dikasih panas seperti ini, Tuhan itu memang benar-benar adil. Jadi kita patut bersyukur, jangan mengeluh. Walaupun memang banyak keluhan-keluhan, aduh hari ini paling panas sih, bersyukur aja gitu. Karena memang kita juga memerlukan cuaca panas, kita memerlukan cuaca hujan juga gitu ya. Jadi tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, mau dikasih cuaca apapun ya. Kalau misalnya hujan terus, cucian kita gak kering-kering ini dari kemarin. Jadi cuacanya cerah awalnya terus mendung, hujan, kita masukin lagi ke rumah, cuaca, keluarin lagi. Beberapa kali kita kasih masuk, kasih keluar masuk jemuran kita ya. Dan hari ini mungkin jemurannya bisa kering sempurna ya. Oke, okay. Ya buat ibu rumah tangga, remaja putri di rumah, lagi ya mungkin beres-beres rumah yang work from home ya. Sambil kerja di rumah, sambil melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda juga. Walaupun tadi info saya fokus dengan kerjaan dulu, setelah kerjaannya selesai baru jadi ikut jam kerja, tetap harus absen ya. Jadi yang absen presensi tetap absen dari rumah ya, tidak bisa tidak, jangan sampai lupa absen ya. Oke, okay. Ya yang pasti semakin sore aja saya menemani teman Pro2 masih dengan informasi-informasi sore saya untuk teman Pro2. Saya mau kasih yang semangat semua dulu deh, pengen lagu yang kayaknya benar-benar apa. Lagu ini di saya dengarnya lagunya dibawakan oleh Prince, cuman terlalu slow. Saya suka yang satu ini nih. Ini kayaknya vokalisnya UB14 ya. Ini mereka collab, jadi mix lagunya. Ini yang apa sih? Artinya pemain musiknya mix bercampur dari grup band ini, terus berkumpul jadi satu. Dan vokalisnya juga ya, kayaknya vokalisnya UB14 bukan ya. Pokoknya seru aja gitu ya, semua berkumpul untuk menyanyikan lagu yang satu ini. Purple Rain ini enak, lagu lama, tapi kayaknya kalau di mix dengan mix dengan apa sih, ada keyboard, ada trompet ya, apa saxophone, kemudian ada melodi, ada bass. Wah, kayaknya seru, kita dengerin aja ya. Purple Rain, spesial untuk semua. Paling spesial buat yang suka dengan lagu ini. Semoga bisa membuat suasana di ruang dengar kamu jadi terhibur selalu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Semakin sore aja saya menemani teman Pradua ya, sudah di pukul 16 lebih 10 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Olahraga ya, yang jarang olahraga karena disibukkan dengan pekerjaan ya, mumpung hari ini WFH, ayo olahraga ya, karena didukung dengan cuaca yang bagus ya, tidak harus yang fisik-fisik amat ya, yang kayaknya kamu harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah atau misalnya jalan santai ya, jalan kaki aja nih ya. Di salon kan ada beberapa spot yang bisa kamu datengin untuk olahraga. Mungkin daerah Remudi, Wali Kota, Sorong situ, ya kan seputaran kantor Wali Kota. Itu bisa kamu lakukan olahraga beberapa kali putaran aja ya, jalan. Yang penting bisa berkeringat, bisa sehat. Atau di daerah kampung barunya itu di Pantai Reklamasi Kota Sorong ya. Wah, ini sebenarnya banyak kok ya, kita bisa jalan sepanjang jalan di Kota Sorong ini juga ya, sambil santai, sambil ngobrol sama teman ya kan, sambil menikmati suasana sore yang indah juga dengan cuaca yang bagus ya, karena memang kita dikasih cuaca yang bagus teman Pradua, jadi ini membuat kita untuk punya kesempatan berolahraga atau mengolah tubuh kita ya, supaya bisa selalu fresh ya, dan bisa selalu siap menjalani hari pastinya ya. Ya baiklah teman Pradua, seperti biasa informasi-informasi sore ya, karena kita sudah di sore ceria ya kan. Yang lagi belanja-belanja selamat sore ya. Katanya ada yang lagi mau bilang lagi, kita sudah ada katanya di Pantai Reklamasi, asik ya. Bolak-balik putar apa dari ujung ke ujung Pantai Reklamasi itu saja sekurang berapa kilo itu ya. Mengurangi lemak ya kan. Jadi seperti itu ya, yang lagi santai di sana ataupun kamu yang memanfaatkan untuk belanja walaupun sudah pertengahan bulan, tapi ada yang mungkin masih punya budget pengen belanja untuk stok ada yang ada di rumah ya. Selamat berbelanja aja teman Pradua ya. Yang pastinya apalagi di era digital kita belanjanya tuh tidak harus datang ke pusat perbelanjaannya sekalian, tapi sekarang udah canggih, kita bisa belanja online teman Pradua. Apalagi di era digital seperti ini, belanja itu jadi lebih mudah lewat fitur flash sale pada berbagai platform e-commerce ya. Ada tren promo dan diskon kilat ini seringkali diminati, terutama untuk mahasiswa karena ramah kantong ya teman Pradua. Namun sebenarnya ini berisiko untuk memicu perilaku belanja impulsif ya. Iklan dan juga algoritma media sosial terkadang terkesan sangat menggiurkan dan membuat sulit untuk menahan keinginan berbelanja yang akhirnya malah menguras uang saku seperti itu ya. Nah, supaya tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif tersebut ya, sebenarnya ada sih beberapa langkah cerdas yang bisa dicoba ya. Jadi mungkin teman Pradua bisa memanfaatkan promo di e-commerce untuk teman Pradua yang terutama ini lebih direkomendasikan ke mahasiswa ya, terutama untuk mahasiswa supaya uang saku kuliah kamu tuh tetap aman ya, tetap bisa teratur ya. Jadi kamu harus pastikan mencatat ya daftar belanja dan anggaran maksimal supaya tidak tergoda untuk membeli barang yang kurang penting dan pada saat kamu belanja ya. Jadi bedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata supaya keuangan kamu tuh tetap aman dan belanja kamu tuh lebih tenang serta bisa lebih hemat seperti itu ya. Jadi kelola rencana belanja jadi lebih teratur. Kemudian optimalkan momen promo spesial secara efektif ya. Jadi itu tadi e-commerce ya. E-commerce itu kan apa ya? Dia sering di Indonesia ya, e-commerce Indonesia itu sering mengadakan pesta diskon besar seperti kayak kilat harian ya, yang suka belanja-belanja Shopee nih ya. Promo tanggal kembar itu di Shopee kan 12-12 ya, pokoknya tanggal-tanggal kembar lah ya, hingga momen gajian awal bulan. Jadi jangan lewatkan juga puncak diskon tahunan Hari Belanja Nasional yang rutin memanjakan pembeli di akhir tahun nanti. Jadi catat tanggal penting tersebut ya, kamu catat di kalender gawai kamu atau di kalender handphone kamu ya.
supaya tidak terlewati momen belanja hemat ini, ya. Jadi kalau bisa tundalah untuk membeli barang-barang yang memang kurang mendesak sampai waktu festival promo terbaik pilihan resmi, pilihan kamu resmi dimulai gitu ya. Jadi tunda membeli barang yang kurang mendesak. Kamu tunggu aja promonya supaya kamu bisa belanja sepuasnya, ya. Dan jangan dapatkan potongan harga lewat koin dan voucher. Ya mungkin kamu belanja dapat voucher, ya itu kamu bisa manfaatkan. Perbandingkan harga antar platform, ya. Ini untuk yang belanja online. Jadi jangan terburu-buru melakukan transaksi pembayaran di satu aplikasi belanja daring favorit kamu saat ini, ya. Jadi jangan terburu-buru juga, ya. Ya mungkin kamu bisa bandingkan harga antar platform, ya. Dan kamu bisa gunakan yang namanya fitur pemantau harga supaya belanjaan kamu itu menjadi jauh lebih hemat, ya. Jadi sebagai mahasiswa, ya, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital memang butuh strategi yang cerdas dan tepat, ya. Jadi melalui perencanaan yang matang kamu bisa memenuhi kebutuhan kuliah tanpa perlu khawatir uang saku bulanan habis terkuras, ya. Jadi sekarang yuk, untuk para mahasiswa yang memang super-super irit, ya, jadi harus benar-benar mengirit, ya, uang bulanan ini. Coba kamu mulai terapkan tip sederhana yang tadi saya sebutkan beberapa poin supaya kegiatan belanja online kamu itu tetap menyenangkan sekaligus hemat kantong.

mohon maaf ya, ini tadi macet mau saya, lagunya gak mau terputar ya. Jadi agak-agak vakum, mohon dimaafkan ya, ini mau saya nih harus diganti ya, biar tidak menghambat pemutaran lagunya ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Sini dulu.
10: Kenapa? Apa tuh?
9: Ini dulu, rapat dulu.
10: Gosip.
9: Ini, tengok ini, ha.
10: Apa tuh?
9: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
10: Hah?
9: Ih, siapa ya?
10: Hah? Masa sih?
9: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
10: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
11: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
9: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
10: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
12: Pro 2 FM, sore ceria.
13: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Iya, teman-teman juga ya, media apa namanya, platform digital yang memang hampir semua menggunakan, untuk paling sering digunakan untuk media sosial saat ini secara global dan juga sangat populer di Indonesia itu WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena ini bisa dipakai buat chat ya, grup komunitas, status dan juga komunikasi sehari-hari. Ini sangat dominan di Indonesia. Kemudian Instagram. Instagram itu populernya untuk foto, kemudian video pendek ya kan, reels, branding pribadi dan juga bisnis ya kan, itu sering bisnis-bisnis online, jualan-jualan online kayak gitu biasa diposting di Instagram. Kemudian TikTok ya, kalau TikTok itu sangat besar untuk video pendek ya kan, dia sangat besar, kalau kita mau bikin video pendek itu sangat besar ya kan, hiburan, edukasi dan tren-tren viral itu biasa di TikTok. Nah Facebook ini sudah lama yang pakai Facebook. Facebook ini kan bisa dibilang media sosial paling lama, sudah paling tertua mungkin ya, Facebook ya. Ini masih banyak dipakai untuk komunitas, marketplace, ada juga grup lokal dan juga news atau berita ya. Nah kemudian YouTube. Nah YouTube ini digunakan untuk menonton video, live streaming, podcast dan juga konten edukasi, biasa menggunakan YouTube ya. Ada juga X, ada Telegram, ada apa namanya itu ya. Jadi kayak biasanya X itu fokus pada berita cepat, opini publik dan diskusi real time ya. Jadi kalau berdasarkan tren penggunaan harian di Indonesia, biasanya yang paling dominan itu adalah WhatsApp, Instagram, TikTok dan YouTube ya. Jadi ini terbukti ya, survei membuktikan memang seperti ini. Kalau berdasarkan tren penggunaan harian yang ada di Indonesia, biasanya yang paling dominan itu adalah WhatsApp ya, Instagram, TikTok juga YouTube. Sementara untuk usia muda ya, generasi-generasi muda ini TikTok dan Instagram itu sering jadi yang paling aktif dipakai, benar tidak?

Nah, teman Radua, kenapa anak muda itu mereka lebih memilih TikTok dan Instagram untuk bermedsos ya? Jadi emang bener sih, mereka tuh cenderung lebih memilih TikTok dan Instagram karena ada beberapa alasan utama. Yang pertama, kontennya itu cepat dan menarik ya. Mau video pendek, mau reels, dan juga fitur swipe itu membuat hiburan terasa instan dan tidak membosankan ya kalau menggunakan TikTok dan Instagram. Kemudian mudah mengekspresikan diri. Jadi anak muda itu bisa membuat konten kreatif seperti dance, vlog ya, tutorial atau mungkin opini dengan mudah menggunakan filter musik dan efek edit, ya kan? Makanya orang lebih senang menggunakan TikTok dan Instagram, terutama untuk anak muda, ya kan? Kemudian ya itu dia. Selanjutnya, poin selanjutnya, mereka mengikuti tren dan pergaulan. Kotra main Instagram, kotra main TikTok, kok tidak keren, begitu ya. Jadi mengikuti tren dan pergaulannya. Banyak kita lihat tren viral muncul pertama kali itu di TikTok atau di Instagram. Ya, menggunakannya membantu mereka tetap nyambung dengan teman dan budaya populer juga ya. Kemudian kedua platform ini mempelajari minat pengguna mereka ya, itu Instagram dan TikTok ini, lalu akan menampilkan konten yang sesuai sehingga feed-nya itu terasa lebih relevan dan membuat pengguna itu jadi betah berlama-lama untuk bermedia sosial di TikTok dan Instagram, begitu ya. Nah, generasi muda memang cenderung menyukai komunikasi yang berbasis gambar dan video dibanding teks-teks panjang ya. Jadi mereka kayak lebih suka yang komunikasinya harus berbasis gambar dan video deh, seperti itu ya. Jadi banyak kreator muda kita melihat TikTok dan Instagram ini sebagai tempat membangun personal branding ya. Di situ mereka mendapatkan followers, bisa mendapatkan endorse ya, bahkan penghasilan dari situ ya, para konten kreator muda ini. Kemudian ada fitur komentarnya juga, ada live-nya, ada DM, story, duet, dan kolaborasi yang membuat komunikasi terasa lebih dekat dan interaktif ya. Jadi memang hampir semua fitur itu dirancang nyaman digunakan di ponsel dengan internet yang lebih ringan. Karena itu teman Radua, kedua platform ini ya, TikTok dan Instagram ini bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga tempat mencari informasi, membangun identitas sosial, hingga peluang kerja kreatif teman Radua.

0: Banner untuk mendengarkan di Spotify sekarang.
1: Aku biasanya kalau lagi kangen banget sama konser tertentu gitu ya, cari aja setlist konser mereka di Spotify Premium. Kan audionya udah high quality tuh, jadi tinggal merem, dengerin. Berasanya kayak lagi nonton konser tapi di rumah.
2: Me time dulu. Sambil nonton music video deh, pakai Spotify Premium. Kalian udah nonton music videoku belum? Pesona sederhana. Nontonnya di Spotify pakai premium ya.

Teman Radio saya menemani teman Radio nanti sampai tuntas di jam 18 atau jam 6 sore ya. Selanjutnya nanti akan ada Rian menemani teman Radio sampai tuntas di jam 24.00 waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore sekali lagi buat yang lagi bersantai bersama keluarga, menikmati suasana sore yang indah ya di teras rumah mungkin atau di ruang keluarga sambil menikmati teh sore atau kopi sore bersama cemilan-cemilan andalan keluarga, atau mungkin lagi santai mengajak keluarga untuk santai di pantai. Sekali-sekali refreshing biar otak kita ini bisa fresh lah ya, melihat pantai, duduk di sepanjang pantai ya, mungkin di pantai reklamasi sambil olahraga. Waduh, asik ya. Oke deh, selamat bersantai aja sambil menikmati suasana kota Sorong yang indah di sore hari ini. Temani hiburan-hiburan dari Pro 2 FM Sorong tentunya bersama saya Tika menemani teman Pro 2. Macet lagi nih mau saya teman Pro 2 ya. Aduh, ya buat ibu dan bapak kenal selamat sore ini selalu menjadi selalu menjadi pendengar setia saya dimanapun dan kapanpun ya, semoga bisa terhibur dengan hiburan lagu-lagu atau informasi-informasi yang tentunya kami hadirkan dari Pro 2 FM Sorong.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
4: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
3: Kamu ya.
5: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

pengen sorenya saya temani teman Radua ini. Namun MD saya ini lagu sorenya nih mellow semua, gimana ceritanya ya? MD harus bisa bedakan suasana sore, suasana pagi, suasana siang, suasana malam tuh lagu-lagunya seperti apa ya? Kalau suasana sore kayak gini kan lagunya harus ngebeat ya teman Radua, untuk menyemangati suasana sore di ruang dengar teman Radua. Tapi nggak apa-apa, sudah disiapkan, kita putar aja ya untuk teman Radua di sore hari ini pastinya. Selamat sore sekali lagi teman Radua FM Sorong ya, dimanapun kamu berada ya, ada di kota maupun kabupaten, yang lagi di perjalanan pulang, yang masih sibuk di tempat aktivitas selain WFH, yang santai di rumah, sampai kamu yang lagi menikmati senja indah di kota Sorong dan sekitarnya. Semoga sore hari ini membawa semangat baru, bawa energi baru, dan tentu saja cerita baru untuk kita jalani bersama. Ya, masih sore ini Radio FM hadir menemani waktu terbaik kamu dengan musik hits favorit kamu, informasi terkini, inspirasi positif, dan suasana khas anak muda Papua yang penuh semangat, kreatif, dan selalu bergerak maju. Karena di sini kita bukan cuma mendengar radio, tapi kita berbagi rasa, kita berbagi cerita, dan berbagi semangat untuk terus berkarya. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini terasa berat, pekerjaan kamu menumpuk, tugas belum selesai, atau mungkin hati kamu sedang lelah menghadapi keadaan, ingat satu hal ya teman Radua, bahwa kamu sudah berjalan sejauh ini dan itu luar biasa, ya kan? Kadang hidup ini memang tidak selalu mudah ya, tapi setiap langkah kecil yang mungkin kamu ambil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Amin ya. Suasana sore yang indah seperti ini ya, apa ya, adalah waktu terbaiklah untuk kita berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu kembali kita mengisi diri dengan hal-hal yang positif ya. Jadi biar sore kamu itu, orang bilang kayak apa ya, makin berwarna ya. Hidup makin berwarna ya kalau jajan seperti ini, kalau kita isi dengan hal-hal yang bikin kita semangat ya, hal-hal yang positif gitu ya. Ya pasti Radio FM bakal terus putarkan lagu-lagu pilihan yang mungkin saya harus pilihkan sendiri selain list yang disiapkan MD, karena ada beberapa lagu yang mellow ya, yang bikin suasana jadi lebih hidup, lebih santai, dan tentunya lebih dekat dengan cerita hidup anak muda saat ini ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati berkendara, jangan lupa utamakan keselamatan. Nah, buat kamu yang lagi nongkrong bareng teman, tetap jaga kebersamaan dan saling menghargai. Dan buat kamu yang sedang mengejar mimpi, teruslah melangkah, terus percaya diri, karena masa depan itu dibangun dari keberanian hari ini. Tapi bener loh, anak Papua, anak muda Papua itu hebat-hebat ya, penuh talenta, penuh kreativitas, penuh semangat untuk berkembang ya. Dan kami percaya di Radio FM, percaya bahwa suara anak muda itu punya kekuatan besar untuk bisa membawa perubahan yang positif bagi lingkungan, bagi lingkungan, bagi kota, bahkan Indonesia. Tetap stay tune karena masih banyak keseruan sore ini, mulai dari musik paling hits, info menarik, salam-salam pendengar juga boleh, langsung aja 0821-9914-7873 ya, karena kita baru masuk di jam 17 ya, saya closing nanti di 18 ya. Silakan yang mau salam-salam untuk yang lagi denger sore ini ya, yang mau ngajak saya ngobrol juga boleh ya kan. Kita denger aja lagu-lagu sore ini ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: FM。
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
1: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res, flu maksudnya.
4: Tenang, Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur. Sudah banyak sekali informasi dan hiburan yang saya bagikan untuk teman kedua ya. Aduh, apa lagi yang hari ini belum saya bagikan? Lengkap semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi buat yang masih setia bersama Produ FM dari pagi, siang, bahkan hingga sore hari ini. Eh, nanti malam juga masih ada program-program acara yang bakal dibawakan oleh teman Produ ya, oleh Rian sampai tuntas nanti di pukul 24.00 ya. Tetap semangat di sore hari ini ya. Dan terus berpikiran positif ya. Yang lagi disibukkan dengan aktivitas dan tugas-tugasnya, ingat satu pepatah aja yang sering saya katakan, bahwa pekerjaan yang berat kalau kita kerjakan dengan senang hati otomatis akan menjadi ringan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Iya, langit sore ini cerah sekali ya teman Radua ya. Walaupun cuaca kita tidak bisa prediksi ya kan. Siapa tahu sebentar hujan ya kan. Dan apapun itu kita tetap bersyukur aja dikasih cuaca apapun ya. Suasana sore di Kota Sorong seperti biasa, arus lalu lintas lancar baik roda 2 maupun roda 4. Bahkan terlihat 1-2 orang berolahraga. Bukan 1-2 orang tapi banyak yang melakukan olahraga di sore ini ya. Mengisi waktu luang, waktu libur, mengolah tubuh pasti ya. Hai, ada di Kota Sorong, apa kabar ya? Tetap semangat semuanya. Buat yang baru datang, selamat datang di Kota Sorong dan selamat beradaptasi dengan segala sesuatu yang ada di Kota Sorong ya. Baik cuacanya, orang-orangnya, makanannya, semoga betah-betah aja yang lagi di Kota Sorong, yang lagi menjalankan apa namanya perjalanan dinas beberapa hari di sini ya. Oke, ya pastinya yang sudah pindah tugas di Sorong juga semoga betah-betah aja ya. Selamat sore untuk semuanya. Sekali lagi selamat menikmati suasana sore yang indah bersama keluarga ataupun bersama orang terkasih, orang tercinta, bersama teman-teman yang mungkin punya rencana untuk nongkrong di salah satu kafe yang ada di Kota Sorong, menikmati live musik atau apapun itu. Ya, selamat sore. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya aja. Untuk yang persiapan nanti hari Sabtu mau akad nikah deh, ataupun berkata nikah, semoga sudah siap lahir batin dan mendapatkan restu dari orang-orang terdekat, orang-orang terkasih pastinya ya. Ini akan siap-siap menjadi ratu dan raja semalam asik ya. Semoga didukung dengan cuaca yang bagus juga ya. Karena kita kan tidak bisa prediksi cuaca balik lagi ya. Tapi kita berharap semoga cuacanya bagus sehingga acaranya lancar dengan tamu-tamu undangan yang datang untuk memeriahkan momen yang sekali seumur hidup ini teman-teman.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Baiklah teman Radua, sampai di sini sudah saya tinggal menemani teman Radua ya. Terima kasih banyak sudah bersama saya dari jam 11 ya. Dari jam 11 tadi Radua Hitlist ya. Saya menemani kamu dengan ragam informasi dari jam 12 sudah banyak sekali saya berbagi informasi, tips dan trik dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat aja. Saya yakin dan percaya bahwa anak muda Papua itu hebat ya, penuh talenta, penuh kreativitas, penuh semangat untuk berkembang. Dan Radua FM selalu bersama kamu dan kami percaya bahwa suara anak muda punya kekuatan besar untuk bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan, kota, bahkan Indonesia. Saya Tika pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Dan setelah ini teman Radua akan ditemani oleh Rian ya. Sampai tuntas nanti di jam 24.00. Saya Tika pamit ya, selamat sore dan tentunya sampai jumpa.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, selip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Terkadang sabar itu pahit. Jujur itu sakit. Ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Quran Surat An-Nisa ayat 125 dijelaskan, barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

0: Jangan teman terbaik kamu, teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Teman Radua, buat kamu yang tadi belum sempat sholat maghrib, mungkin masih di jalan, kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Dan saya Rian menemani kamu, teman Radua, sampai di jam 12 malam. Dan pastinya di jam 6:35 akan saya hadirkan lagu mancanegara dan lagu Indonesia. Dan ada beberapa informasi yang bakal saya update buat kamu, teman Radua. Selamat sore, selamat beristirahat buat kamu yang mungkin sudah sampai di rumah. Dan tentunya hati-hati buat kamu yang lagi mobile, teman Radua.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman radio. Selamat menikmati sore menjelang malam hari ini. Pastinya buat kamu yang lagi di jalan, lagi cari makan mungkin di sore menjelang malam hari ini, teman radio. Dan juga buat kamu yang ada di rumah, selamat beristirahat. Dan pastinya juga kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Kendaraan sangat padat di sore menjelang malam hari ini ya, teman radio. Nah, dimana tadi saya OTW setengah 6, itu sangat padat ya kendaraan sampai sekarang pastinya. Dan saya lihat juga di depan kantor RRI Sorong itu kendaraan lalu lalang, mungkin dari menikmati sunset di Sorong Modern City ya. Rata-rata kayaknya anak-anak kilo itu lari ke Sorong Modern City, terus pulangnya itu pastinya lewat depan kantor RRI Sorong, dan kelihatan padat sekali teman pro 2. Ya begitulah cara anak-anak muda ataupun masyarakat kota Sorong menikmati suasana sore yang dimana untuk kembali ngecas energinya ya teman radio, dengan melihat sunset atau mungkin jogging ataupun yang lain teman radio. Dan pastinya cara orang mengisi energinya itu berbeda-beda ya, ada yang luapkan ke makan, ada yang luapkan ke olahraga, ada mungkin yang luapkan ke main PS teman radio. Kalau kamu sendiri, kamu luapkannya dengan apa? Cara tidur kah? Atau mungkin yang lain teman radio? Ya entah itu dengan cara apa, mudah-mudahan energi kamu kembali di malam hari ini. Dan di mana seharian beraktivitas dari pagi sampai dengan sore. Dan pastinya buat teman radio yang shift malam. Aduh, saya lagi yang shift malam. Buat teman radio ataupun pendengar yang ada di luar sana, tetap semangat. Yang buat kamu yang bekerja di malam hari, yang shift malam kayak Rian, atau mungkin lagi lembur, tetap semangat. Jangan lupa untuk makan malam ya, dimana untuk mengisi energi kamu sebelum melanjutkan pekerjaan. Biasanya di sore hari itu jam yang mungkin paling efektif untuk makan malam, di jam 6 sampai mungkin di jam 8 teman radio. Masih ada waktu lah, masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi teman radio. Oke, saya informasikan di jam 7 nanti ada lagu-lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan, dan juga ada informasi-informasi yang tentunya bakal saya update buat kamu, yang pastinya kita kutip itu dari rri.co.id teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI.

Teman-teman terbaik kamu, terima kasih teman Pro2 buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Sebelum kita lanjut lagu pop Indonesia Timur lainnya teman Pro2, ada informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Jadi baru-baru ini teman Pro2 di hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat presiden dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 teman Pro2. Jadi penyerahan sapi tersebut itu secara simbolis dilakukan Gubernur Papua Barat Daya yaitu Elisa Kambu bersama Forkopimda di Masjid Hal Hidayah kilometer 12 Kota Sorong teman Pro2. Dalam sambutannya Pak Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia yang setiap tahunnya membantu masyarakat Papua Barat Daya melalui penyaluran hewan kurban. Dia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kebersamaan pemerintah dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang. Jadi pendistribusian 8 ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg itu akan disebar di antaranya yaitu 1 ekor untuk Provinsi Papua Barat Daya, 2 ekor Kota Sorong, dan 1 ekor masing-masing untuk 5 kabupaten teman Pro2. Elisa Kambu menambahkan untuk bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dirinya meminta maaf kepada umat muslim karena jumlah bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya, teman Pro2. Jika tahun lalu jumlah hewan kurban mencapai lebih dari 40 ekor, tahun ini hanya sekitar 20 ekor akibat kondisi fiskal dan ekonomi yang belum memungkinkan, teman Pro2. Untuk distribusi 20 hewan kurban, bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya itu akan disebar dengan rincian 8 ekor sapi untuk Kota Sorong, 6 Kabupaten Sorong, 2 Kabupaten Tamrau, 2 Kabupaten Raja Ampat, dan 2 Sorong Selatan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berharap penyaluran hewan kurban tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah tantangan ekonomi saat ini teman Pro2.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Prodovel teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
4: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
3: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
5: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih... Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
5: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Teman terbaik kamu, teman Radua. Instagram punya fitur baru, teman Radua, namanya itu Instans. Jadi Instan ini itu menghadirkan maksudnya memungkinkan pengguna itu membagikan foto spontan tanpa filter, teman Radua. Jadi fitur ini tuh dibuat untuk memberikan pengalaman berbagai momen secara cepat dan lebih natural kepada teman maupun pengikut tertentu. Kalau kalian pernah main Snapchat, itu kayak gitu, teman Radua. Jadi pada saat kita foto itu real time, foto tersebut di instan yang diunggah teman Radua, tidak manipulasi, dalam arti tidak kayak story ya, teman Radua. Kalau story kan kita bisa pilih foto di galeri secara random, mungkin foto lama ataupun foto baru. Kalau instan itu bedanya dia itu tidak bisa pilih foto di galeri. Nah begitu kalau kalian menggunakan fitur instan ini, itu bakal langsung ke kamera, teman Radua. Begitu kalian jepret foto itu, langsung terunggah, orang taunya itu kalian itu lagi sibuk apa di situ, atau mungkin lagi di mana, ketahuan dengan foto itu, teman Radua. Jadi fitur instan ini tuh ada di DM pojok sebelah kanan, kalian bisa gunakan. Kalau misalnya kalian belum, kalau tidak ada, teman Radua, mungkin kalian bisa perbarui ya Instagram kamu supaya kamu itu bisa menggunakan fitur instan ini. Ada juga beberapa netizen di luar sana, katanya Instagram itu menghadirkan instan itu apa ya, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Ya kalau yang tidak setuju sih menurut saya gak usah dipakai ya, teman Radua. Dan pastinya kalau pakai fitur instan itu bisa lihat foto teman-teman kamu lagi ada di mana, atau mungkin lagi kesibukan apa, itu secara real time di situ, teman Radua, alias secara langsung, tidak manipulasi. Takutnya kan ada beberapa teman kamu mungkin dia tuh lagi story, beda ya dengan instan ini, teman Radua. Jadi story dimungkin lagi jalan-jalan, nah sedangkan di instan pada saat jepret, kalau misalnya dia itu lagi jalan-jalan di sebuah pulau, nah berarti dia itu ada di pulau. Begitupun juga ada di mall di fitur instan, nah itu juga ada di mall. Kalau story itu beda, teman Radua. Jadi story itu bisa pilih foto dari galeri, sedangkan instan itu langsung jepret dari kamera, teman Radua. Jadi tidak bisa dipilih dari galeri. Dan tentunya instan ini kalian bisa reaksi ya, teman Radua. Misalnya teman kamu ngupload foto sedang di mana, kalian tuh bisa reaksi. Itu ada emoji apa, love, senyum dan lain sebagainya, dan bisa ditambahkan emoji lainnya. Kayaknya tidak bisa ngirim teks ya, teman Radua. Maksudnya kalau kalian mau komen instannya mereka itu kayaknya belum bisa. Ya mudah-mudahan bisa lah, atau mungkin saya belum tes, teman Radua. Kamu tes aja lah, teman Radua, di Instagram bisa buka dan pojok sebelah kanan bawah itu ada fitur instan, teman Radua.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM Radio RRI Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Sejumlah pedagang pasar di Pasar Senon Bokur, Kabupaten Raja Ampat itu kembali berjualan di pasar lama pada hari Kamis di tanggal 21 Mei 2026. Jadi langkah ini dilakukan sebagai bentuk protes pedagang kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang dinilai tidak tegas dalam menerapkan kebijakan pemindahan pasar. Para pedagang tersebut berjualan di pinggir jalan menuju pasar lama, lebih tepatnya di dekat pantai WTC, distrik kota Waisai. Pedagang sejak pagi di tanggal 21 Mei 2026 telah menggelar barang-barang jualannya seperti sayur, buah, hingga ikan dan aneka aksesoris. Seorang pedagang, Muhammad Idris, itu mengaku seluruh pedagang pasar Senon Bokur sudah bersepakat untuk turun dan berjualan kembali di dekat pasar lama. Semua pedagang sayur dan ikan akan bertahan di pasar lama sebagai bentuk protes kepada pemerintah kabupaten yang tidak tegas dalam menertibkan pasar. Menurut Idris, pedagang pasar Senon Bokur bukan tidak patuh pada kebijakan pemerintah daerah, tapi pihaknya menginginkan jika semua pedagang dipindahkan ke pasar baru. Karena faktanya masih ada pedagang yang dibiarkan berjualan di sekitar pasar lama. Pedagang bersedia pindah kembali ke pasar baru dengan syarat seluruh pedagang tidak ada lagi yang berjualan di dalam kota. Dan Idris menilai saat ini kondisi pasar Senon Bokur sepi pembeli karena semua kebutuhan warga sudah tersedia oleh pedagang yang masih berjualan di pasar lama. Akibatnya pembeli memilih tempat yang lebih dekat dan tidak mau lagi ke pasar Senon Bokur. Seorang pedagang ikan yaitu Tajudin juga mengaku kembali berjualan di pasar lama atas kesepakatan bersama pedagang lainnya. Dia mengaku di pasar Senon Bokur semakin hari semakin sepi pembeli. Menurut Tajudin, hanya warga yang memiliki kendaraan saja yang bisa pergi ke pasar Senon Bokur. Sementara warga yang tidak mempunyai kendaraan lebih memilih membeli kebutuhan ke pasar lama di dalam kota karena masih banyak pedagang yang berjualan. Idris menambahkan bahwa sudah ada petugas dari Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kantor distrik yang mengingatkan agar tidak berjualan di pasar lama. Namun pedagang tetap memilih berjualan dan baru bersedia pindah jika pemerintah daerah tegas untuk memindahkan seluruh pedagang ke pasar Senon Bokur tanpa terkecuali. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah memindahkan pedagang dari pasar lama ke pasar Senon Bokur sejak Mei 2025 lalu. Namun sebagian kecil pedagang itu masih memilih bertahan berjualan di pasar lama sehingga membuat pedagang yang sudah bersedia pindah merasa dirugikan, teman Radua. So teman Radua, itu informasi terakhir di seputaran Papua Barat Daya yang menemani kamu dari jam 7 sampai dengan sekarang, teman Radua. Dan pastinya tadi ada lagu Pop Indonesia Timur yang saya putarkan buat kamu. Dan ini yang terakhir sebelum kita masuk di jam 8 di lagu mancanegara dan lagu-lagu Indonesia di jam 8 sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Nanti ada juga informasi seputaran hiburan, informasi nasional, dan masih banyak lagi, teman Radua, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id.

0: Podweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Radio FM teman terbaik kamu, selamat malam teman Radio 2. Buat kamu yang baru saja bergabung atau yang sudah stay atau yang sudah stay di Radio FM di 9.7 ataupun di aplikasi RRI Digital teman Radio 2. Nah teman Radio 2, yang dimana Netflix itu akan memperluas paket berlangganan dengan iklan ke 15 negara baru mulai 2027 termasuk Indonesia teman Radio 2. Jadi langkah ini dilakukan untuk menghadirkan pilihan layanan dengan harga lebih terjangkau sekaligus membuka peluang baru teman Radio 2. Jadi selain Indonesia, ekspansi layanan tersebut itu juga mencakup Austria, Belgia, Kolombia dan negara-negara lainnya teman Radio 2. Jadi untuk informasi mengenai harga serta pilihan paket itu disebut akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang teman Radio 2. Jadi paket Netflix dengan iklan tetap itu menghadirkan berbagai tayangan populer yang selama ini tuh dinikmati pelanggan. Namun dengan tambahan iklan di sela program, skema ini tuh dinilai menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin menikmati layanan streaming dengan biaya lebih ringan teman Radio 2. Jadi kayak apa ya teman Radio 2? Ya anggap saja kayak YouTube lah. Jadi kalau dengan adanya iklan itu paket untuk Netflixnya itu lebih murah ya teman Radio 2. Ya mungkin dulunya 54.000, dengan ada iklannya masuk itu otomatis biaya untuk paket bulanannya mungkin bisa kurang ya teman Radio 2. Entah itu mungkin sebelumnya 54.000, ya mungkin bisa kurang 20.000 mungkin per bulannya dengan adanya tambahan iklan di sela-sela penayangan film teman Radio 2. Ya tidak apa-apa lah ada iklan di tengah-tengah pada saat film. Yang penting skema pembayarannya atau paket bulanannya lebih hemat teman Radio 2. Lumayan kan 54.000 dalam 1 bulan, bisa kalau dikali 12, waduh lumayan juga tuh teman Radio 2. Ya mudah-mudahan skema pengiklanan ini di Indonesia itu sudah mulai berlaku teman Radio 2 secepatlah pokoknya, supaya kita yang sering nonton drakor ataupun film lewat Netflix itu tidak lagi mengeluarkan gocek yang mungkin lebih besar lagi teman Radio 2, yang dimana harganya normal dengan masuknya iklan itu harganya lebih terjangkau lah teman Radio 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai

0: Good FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, grup band The Massive itu resmi memperkenalkan logo baru mereka setelah memutuskan melangkah sebagai band independen, teman Radua. Jadi logo tersebut itu menjadi penanda fase baru perjalanan The Massive yang masih diperkuat oleh Rian sebagai vokal, Kiki sebagai gitar, Rama gitar, Ray bass, dan Wei sebagai drum, teman Radua. Jadi dalam peluncuran tersebut, Rian sang vokalis itu menjelaskan logo terbaru mereka itu mengusung simbol paper plane, teman Radua, atau pesawat kertas. Menurutnya proses menentukan logo baru itu berlangsung cukup panjang karena bagi The Massive logo itu bukan sekedar identitas visual, tetapi juga doa dan karakter band The Massive, teman Radua. Rian mengatakan The Massive telah beberapa kali mengganti identitas visual mereka sejak awal karir The Massive, teman Radua. Jadi sebelum masuk label besar, band The Massive itu sempat menggunakan nama Massive. Sebelum akhirnya berubah menjadi The Massive dengan warna oranye yang khas, teman Radua. Jadi perubahan logo kembali dilakukan saat perilisan album kelima mereka dengan penggunaan huruf kapital penuh. Jadi langkah itu dilakukan untuk semakin memperkuat eksistensi mereka ya di industri musik Indonesia. Jadi logo anyar The Massive itu sekarang menghadirkan simbol pesawat kertas pada bagian desain hurufnya, di mana simbol tersebut itu dipilih karena dianggap mewakili perjalanan sederhana mereka yang bisa terbang jauh membawa mimpi besar. Di mana dia mengatakan The Massive itu memulai perjalanan musik dari sebuah gang kecil di kawasan Ciledug. Namun dari tempat sederhana itu, mereka itu memilih mimpi besar untuk membuat karya yang bisa didengar banyak orang, teman Radua. Nah, selain memperkenalkan identitas visual baru mereka, The Massive itu juga merilis lagu terbaru berbahasa Inggris yang berjudul On Our Own, di mana lagu tersebut itu menjadi bagian dari langkah baru mereka sebagai band independen dengan semangat dan image yang lebih besar, teman Radua. Sang vokalis mengungkapkan proses rekaman lagu terbaru The Massive itu juga dilakukan di Amerika Serikat. Mereka itu merekam 3 lagu di California yang berada tidak jauh dari Los Angeles, teman Radua. Jadi image baru mereka, logo paper plane itu disiapkan untuk menandai perjalanan baru The Massive, teman Radua.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Semua berdua kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat teman Pro 2. Ini mana musik live chat hadir di setiap hari dari hari Senin sampai dengan di hari Jumat ya teman Pro 2. Di jam 9 sampai dengan di jam 10 malam. Jadi saya akan balik di jam 10 malam teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI DJ.

Selamat malam teman produ seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Produa. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Produa, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam Mahen.
1: By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget lah.
0: Bukan berarti kita berbuat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh, ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya, masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya.
0: Tapi
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh dia gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia. Masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu.
1: Iya.
0: Kan? Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga. Gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Okay. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari ya, kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak lah ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia. Gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir, karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah gak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya, oh kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Bener-bener. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah? Atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di rumah. Gitu.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya, ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar. Yeah. Tapi long story short,
1: yep.
0: Akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Di bulan ini atau bulan ini?
1: Bulan
0: betul. Ini ya benar ya. Bulan ini, dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih bercermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah. Karena suka gak suka, orang-orang selalu melabeli main nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum? Udah. Tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Iya, bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya, namanya lebih juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke.
1: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Kayak itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi. Atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak pikir, loh ini Mahen.
1: Iya,
0: gitu. warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Right. Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Luka kurang. Jadi di
1: kenapa begitu?
0: Jadi ya udah dia aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu. Okay. Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
1: okay.
0: Ayo dong gue request lagu nih gitu-gitu
1: ala. Oh, ala-ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
0: Betul.
1: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa. Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
0: Menyala. Harusnya kalau enggak salah 14.
1: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
0: Ini ceritanya tentang butterfly era.
1: Wow, oke. Okay.
0: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
1: Oke.
0: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
1: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
0: Beda
1: ya?
0: Banget.
1: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
0: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
1: Okay.
0: Jadi kayak songwriter dari Bali.
1: Shout out ya.
0: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay, kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
1: Yes.
0: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya gak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh.
1: Okay,
0: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja kayak ngarungin hari-harinya tuh gak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan gitu.
1: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
0: Yep.
1: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan gak sih?
0: Ini juga fun fact. Apa rekamannya itu? Cuma 1.5 jam.
1: Wow.
0: Cepet banget. Gue juga kayak
1: itu
0: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya. Yes, ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
1: Oh, okay.
0: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
1: Wow, terbukti satu
0: cukup mudah.
1: Jam, ya. So easy banget nih kayaknya deh ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
0: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
1: Benar.
0: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
0: Tapi akhirnya ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih. Gitu yang kayak,
1: bener. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, Menyala.
1: Menyala.
0: Yang gue jujur itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin diplay di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalkan emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nikah pengen kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya
1: kan?
0: Bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah, jadi kalau misalkan belum siap nggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau nggak punya itu juga bukan aib, ngerti nggak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga nggak apa-apa.
0: Cukup banget. Bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan?
1: Iya. Yeah. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper nih.
0: Ah, itu sih? Dia. Ngerti gak sih?
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: nah,
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing.
0: Timeline-nya
1: masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah. Di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana. Yeah. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random okay, banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap okay, awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah. Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi okay, mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener kayak, sih.
1: Ini dia gak ya orangnya?
0: Iya, yeah, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih?
1: Yeah,
0: lewat nih. Mana nih? Pakai taktik apa nih?
1: Aduh, gitu kan. Backnya Maguire lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Yeah, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak MU ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Enjoy. Gue sama kok. Makanya gue arahin ke situ. Gue nggak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Okay. Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang nggak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun nggak mengguyur nggak apa-apa, tapi kenapa okay, dia?
0: Oh iya, yeah, benar sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Terakhir kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dalam Rakus Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, yeah,
1: really? Itu first thing first. Gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita pingin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mengutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Sih seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu pura-pura lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya,
1: menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh, yeah, kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya.
1: Tapi
0: akhirnya
1: kerasa ya. Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay, udah gak apa-apa.
0: Iya
1: bener. Gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome sih gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di,
0: iya sih, kasih spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya udah. Iya sih udah. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul, yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan nih kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Ham Kamzah kalau tahu.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus bapak jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke, okay,
1: ini lama banget kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta, benar.
1: Jadi, tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng. Terus dia pindah klub. Jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay, gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay,
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener pengen ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right, lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Bentar.
0: Ini
1: perfect.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Sesusah itu lo buat ngapalin lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Ah, iya, iya, iya, iya, iya,
1: waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke. Okay.
1: Bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gue gak apalan lirik.
0: Yes.
1: Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Gini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke. Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Eh, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren, selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue, mm-hmm, dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak, "Nih gimana nih? Kalau ngapainnya enggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja enggak takut gitu kayak."
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan, Bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari
1: Luktiana.
0: Luktiana, benar. Gokil apa? Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh, kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oi. Gokil. Congrats buat Mahen bener ya. Congrats, gokil. Udah 4 tahun. Solid tuh berarti ya.
1: Solid.
0: Gokil. tapi lu punya cerita enggak sih, maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan Mahen tuh ada enggak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lu lah.
1: Oh, ada menurut gua Mahen ini.
0: Mm-hmm.
1: Kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil. Kayak
1: keren.
0: Gokil. Alien. Salut sih. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setar ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini.
0: Yoi.
1: Jadi semoga kamu sehat ya. Doain udah. Semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Fiko Fakih.
1: Fiko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next-nya?
1: Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh, benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi
0: ya,
1: kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Oke, alright. Berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop
0: ya.
1: Ice.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada nggak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada nggak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Nggak ada ya.
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya nggak. Jangan contoh dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Okay. Gak harus kayak apa namanya latahan kayak.
0: Iya. Yeah,
1: kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hipdut.
1: Kalau itu di remix aja. Guanya gak usah tag ulang, gak apa-apa. Lu bikin aja. Silakan ambil nih soundnya. Lu bikin hipdut gak apa-apa gue.
0: Apa. Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Fiko Fakih ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun
0: ya.
1: Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ya. Ada
1: berarti
0: lagi.
1: Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gak usah internal kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mas, mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Ya gitu aja.
0: Iya bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya kan? Ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam.
1: Iya
0: gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh ngumpulin lagunya 1 tahun dulu. Rekamannya 1,5 jam.
0: Yeah.
1: Tapi lagunya 1 tahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong.
0: 8 tahun.
1: Nah, yeah. Tahun ini bisa. Tahun yuk ini ya. Berangkat. Yeah.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini. Semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai Cirebon.
1: Dari gue salah di awal tuh, harusnya
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih.
0: Aceh.
1: Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi nggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, ya udah.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya bang, kapan ke ini, kapan kesini kesini nih, saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes
1: sana dan ya jangan lupa request lagu-lagu ku, nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi
0: nah,
1: semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga nggak apa. Beneran nggak apa.
0: Ya apa ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala nggak apa.
0: Bener.
1: Sebenarnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: yeah
0: dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay, tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan dinonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya. Nyala YouTube gimana?
1: di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Makanya bisa dicek aja.
1: Tapi ya, kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen. Udah lah, pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kita baru saja mendengarkan musik live chat langsung dari Pro2 RRI Jakarta. Dan tentunya kali ini balik ke Pro2 RRI Sorong, di mana saya Rian menemani kamu sampai dengan di jam 12 malam, teman Radua. Di mana nanti ada lagu-lagu enak pastinya menemani kamu istirahat, apapun yang lagi mobile jalan pulang ke rumah, hati-hati teman Radua. Dan ada juga informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Radua. So teman Radua, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Radua FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Saya punya lagu dari KCY yang berjudul Gabriela, teman Radua.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Salah satu rahasia sukses Ronaldo, teman Radua, ya dimana dia itu memperlakukan ibunya. Jadi banyak orang ingin hidup seperti Ronaldo, teman Radua, tapi sedikit yang meniru cara dia itu perlakukan ibunya. Ya dimana ibunya itu pernah kelaparan demi Ronaldo, teman Radua. Jadi Ronaldo itu tumbuh dalam keluarga yang miskin di Madeira. Di mana dia itu pernah bercerita bahwa ibunya itu rela tidur dalam keadaan lapar agar anak-anaknya itu bisa makan dan berlatih sepak bola, teman Radua. Dan Ronaldo tidak pernah melupakan itu. Jadi saat sudah menjadi bintang dunia, Ronaldo itu pernah berkata, "Semua kesuksesan aku dedikasikan untuk ibuku." Jadi karena menurutnya Ronaldo, teman Radua, yaitu tidak akan sampai di titik ini ya tanpa pengorbanan sang ibu. Bahkan saat hubungannya dipertaruhkan, teman Radua, di mana pada 2015 hubungan Ronaldo dan Iriana Saik itu berakhir, banyak media di luar sana itu menyebut adanya ketegangan terkait hubungan Iriana, maksudnya Irina, dengan ibunya. Jadi beberapa media itu melaporkan karena Irina itu menolak hadir saat perayaan ulang tahun ibunya Ronaldo, teman Radua. Dan Ronaldo pernah berkata juga, "Aku sangat menghormati ibuku. Pasanganku harus bisa mencintai ibuku seperti aku mencintainya." Jadi setelah kaya raya, dia itu membalas semua jasa itu, teman Radua. Dimana Ronaldo itu mempunyai rumah, kenyamanan, perhatian, dan pastinya Ronaldo itu memastikan ibunya itu hidup jauh lebih baik dibandingkan masa sulit yang pernah ia lalui. Dan pastinya Ronaldo itu berkali-kali menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kenyamanan ibunya itu lebih penting daripada popularitas atau kemewahan. Dimana dia itu ingin ibunya menikmati hidup yang dulu tidak pernah ia rasakan, teman Radua. Jadi kita belajar dari Ronaldo, dimana saat mengejar kesuksesan, teman Radua, jangan sampai kita itu melupakan orang yang pertama kali percaya kepada kita, yaitulah ibu, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudor FM.
2: Datang dan hadiri KKR Oikumene Persatuan dan Pemulihan Hidup bersama Rev. Henry Hin, tanggal 28 sampai 29 Mei 2026 jam 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sorong Modern City, Reklamasi Pantai Sorong, Papua Barat Daya. Ada surprise menariknya loh, Holy Land untuk 6 orang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PS Rain di 0813-4428-4954, PS Herald di 0813-4493-3333, dan PS Resa 0812-4788-1818.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Rini, aku tahu kak, sambil ikut pelatihan kewirausahaan kemarin, ternyata banyak peluang bisnis yang bisa jadi lapangan kerja baru.
2: Serius ini Alia, sekan baru lulus, jadi saya masih bingung mau cari kerja di mana.
1: Nah, itu dia. Sekarang pemerintah mendukung Tong untuk berwirausaha. Kok bisa ikut pelatihan, dapat bimbingan, bahkan akses modal untuk mulai usaha sendiri, Rin.
2: Wih, berarti kalau saya mulai usaha, saya tidak cuma punya pekerjaan saja, tapi saya juga bisa bantu orang lain dapat kerja, toh?
1: Betul sekali. Setiap usaha yang Tong kembangkan, itu bisa jadi lapangan kerja yang berkualitas. Dan itu artinya, Tong ikut membangun ekonomi Indonesia yang lebih maju.
2: Wih, mantap ya. Saya jadi semangat ini untuk mulai belajar berwirausaha. Tong bisa ciptakan lapangan kerja sendiri.
3: Jangan tunggu kesempatan datang. Mulai ide kreatifmu sekarang. Manfaatkan pelatihan dan ciptakan lapangan kerja untuk dirimu dan orang lain. Bersama kita wujudkan Indonesia maju.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
5: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
7: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih ditemani sama Rian, teman Pro 2 masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Ada sejumlah penelitian di teman Pro 2, ya, di mana penelitian ini tuh menunjukkan bahwa dalam memilih pasangan untuk hubungan jangka panjang, pria itu tidak hanya mempertimbangkan penampilan fisik. Karakter dan kualitas kepribadian itu juga menjadi faktor yang dinilai penting, teman Radua. Terutama sifat seperti kebaikan hati, kehangatan, dan dapat dipercaya. Nah, meski penampilan itu dapat menciptakan ketertarikan di awal, banyak pria itu dilaporkan lebih menghargai pasangan yang memiliki kedewasaan emosional, mampu berkomunikasi dengan baik, menghormati orang lain, dan menciptakan hubungan yang nyaman untuk dijalani bersama dalam jangka panjang. Nah, sebaliknya, sifat seperti arogan, suka merendahkan orang lain maksudnya, mudah marah atau sulit diajak bekerja sama, itu cenderung dinilai kurang ideal sebagai pasangan hidup. Dimana kata riset itu, teman Radua. Jadi dalam temuan ini itu menunjukkan bahwa dalam hubungan serius, karakter dan kualitas kepribadian itu memiliki peran yang sangat besar dalam prevensi pasangan, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat.

terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 12 malam. Kalau disuruh pilih punya uang atau pacar, banyak orang mungkin langsung jawab uang, teman Radua. Karena realitanya tanpa uang hidup memang susah, mau jalan, makan, banyak bayar kebutuhan, semua itu perlu biaya. Tapi di sisi lain punya seseorang yang benar-benar peduli sama kita dan selalu ada buat kita, itu pastinya punya nilai yang besar nih, teman Radua. Jadi sebenarnya bukan soal memilih salah satu ya, tapi bagaimana kita itu bisa punya kehidupan yang seimbang. Uang penting untuk masa depan, sementara pasangan yang baik itu bisa jadi tempat yang berbagi perjuangan dan kebahagiaan, teman Radua. Karena cinta tanpa usaha itu bisa goyah ya. Tapi uang tanpa kebahagiaan itu juga terasa kosong. Nah, kalau kamu nih teman Radua sendiri itu bagaimana? Pilih punya uang dulu kah? Atau pacar dulu, teman Radua?

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
5: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
4: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
5: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
4: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
5: Saya ikut dong.
4: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
5: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
6: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radua. Di jam 11 sampai dengan di jam 12 itu ada lagu-lagu pilihan yang menemani kamu istirahat di malam hari ini, teman Radua. Dan pastinya sebelum istirahat, jangan lupa untuk mengecek sekeliling rumah kamu, apakah sudah aman, kayak pintu rumah kamu, apakah sudah dikunci, atau mungkin kendaraan kamu yang belum dimasukkan, mungkin segera dimasukkan, teman Radua. Dan selamat beristirahat buat kamu yang lagi nyantai di rumah, lagi baring-baring, ataupun lagi menyelesaikan pekerjaan yang mungkin tertunda di kantor, di bawah ke rumah, teman Radua. Dan juga buat kamu yang lagi berkendara menuju pulang rumah, hati-hati. Dan mudah-mudahan tiba di tempat tujuan dengan selamat, teman Radua. Amin. Oke, teman Radua, kita lanjut dengan lagu-lagu yang mellow menemani kamu di malam hari ini, teman Radua. Ada

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

teman Rodua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usulah seru tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Rodua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Sabtu ya, tanggal 23 Mei 2026. Tentunya Grace akan menemani kalian dengan beragam informasi teman Pro 2 dari pagi ini ya, jam 5 sampai dengan nanti jam 11 siang waktu Indonesia Timur. Jadi buat kami yang bangun pagi-pagi luar biasa ya, selamat menjalani hari Sabtu ini. Walaupun libur tapi bangun pagi keren abis teman Pro 2 ya. Walaupun di sempat hujan ya, hujan sebentar teman Pro 2 di Jalan Ahmad Yani nih ya teman Pro 2 di daerah Klademak. Nggak tahu kalau di jalan yang lain ya. Yang pasti tetap semangat di hari Sabtu ini karena Grace akan menemani kalian sampai nanti siang teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
1: Selamat pagi, teman-teman.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih di 96,7 teman terbaik kamu. Di pukul 6 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Grace berbagi informasi lokal buat menemani kalian di pagi ini. Informasi langsung dilansir dari portal resmi kami rri.co.id teman Pro 2. Dan informasi pertama, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan 8 ekor sapi bantuan masyarakat presiden dan 20 ekor bantuan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan secara simbolis dilakukan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu bersama Forkopimda di Masjid Al-Hidayah kilometer 12 Kota Sorong pada hari Jumat kemarin 22 Mei 2026. Dalam sambutan, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Republik Indonesia yang setiap tahun membantu masyarakat Papua Barat Daya melalui penyaluran hewan kurban. Ia menegaskan bantuan tersebut merupakan bentuk kebersamaan pemerintah dengan seluruh masyarakat tanpa membedakan kelompok maupun latar belakang. Pendistribusian 8 ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg akan disebar diantaranya 1 ekor untuk Provinsi Papua Barat Daya, 2 ekor Kota Sorong, dan 1 ekor masing-masing untuk 5 kabupaten. Elisa Kambu menambahkan bahwa untuk bantuan hewan kurban pada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dirinya meminta maaf kepada umat muslim karena jumlah bantuan hewan kurban dari Pemprov Papua Barat Daya tahun ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Jika tahun lalu jumlah hewan kurban mencapai lebih dari 40 ekor, tahun ini hanya sekitar 20 ekor akibat kondisi fiskal dan ekonomi yang belum memungkinkan. Untuk distribusi 20 hewan kurban, bantuan Pemprov akan disebar dengan rincian 8 ekor sapi untuk Kota Sorong, 6 Kabupaten Sorong, 2 Kabupaten Tambrau, 2 Kabupaten Raja Ampat, dan 2 Sorong Selatan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu berharap penyaluran hewan kurban tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah tantangan ekonomi saat ini.

0: from Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
10: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Beradaya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pembahasan rancangan peraturan daerah khusus dan rancangan peraturan daerah provinsi selama 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Kegiatan berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 22 Mei 2026 di Hotel Vega Kota Sorong dengan fokus membahas sejumlah regulasi prioritas bagi masyarakat Papua Barat Daya bersama Majelis Rakyat Papua Barat Daya dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya. Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari Perda inisiatif DPR yang salah satunya fokus pada perlindungan masyarakat adat di tanah Papua. Dalam pembahasan tersebut, DPR Papua Barat Daya membahas sejumlah raperda sus penting, diantaranya tentang masyarakat hukum adat, orang asli Papua hingga pengendalian penduduk. Martinus menjelaskan terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian termasuk kategori orang asli Papua dan keberadaan masyarakat asli Papua di daerah tersebut. Ia menambahkan setelah pembahasan tingkat internal pemerintah selesai, DPR Papua Barat Daya akan melakukan dengar pendapat bersama tokoh masyarakat dan lembaga adat guna menyerap masukan terhadap perda-perda inisiatif tersebut. Kemudian DPR Papua Barat Daya masih akan melanjutkan proses konsultasi ke kementerian terkait sebelum perda ditetapkan menjadi regulasi resmi. DPR Papua Barat Daya menargetkan sebanyak 10 raperdasus dan raperdasi dapat disahkan menjadi perdasus dan perdasi tahun ini. Dari jumlah tersebut, 9 merupakan inisiatif DPR Papua Barat Daya dan satu lainnya berasal dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Pro 2. Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Iya, Teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pembahasan 10 rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan daerah khusus selama 3 hari di Hotel Vega Kota Sorong. Dalam pembahasan ini, DPR Papua Barat Daya menggandeng MRP Papua Barat Daya dan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya. Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Daya Martinus Abraham Nasarani mengatakan sebagian besar rancangan perda yang dibahas merupakan inisiatif DPR Papua Barat Daya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di tanah Papua. Menurutnya regulasi tersebut disiapkan agar masyarakat adat dan orang asli Papua tetap memperoleh hak serta perlindungan di tengah perkembangan pembangunan daerah. Pada hari pertama pembahasan, DPR Papua Barat Daya membahas 3 rancangan regulasi, yakni Raperda tentang lambang daerah Provinsi Papua Barat Daya, Raperdasus tentang orang asli Papua, serta Raperdasus tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Pada hari kedua pembahasan berlanjut dengan Raperdasi tentang pengendalian penduduk, Raperdasi tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha orang asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa, serta Raperdasi tentang keterbukaan informasi publik. Sementara pada hari terakhir DPR Papua Barat Daya membahas 4 rancangan regulasi lainnya, yakni Raperdasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Raperdasi tentang perlindungan hak kekayaan intelektual orang asli Papua, Raperdasi tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, serta Raperdasus tentang perlindungan, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja orang asli Papua. Selain melibatkan OPD teknis, seluruh pembahasan juga didampingi tim penyusun naskah akademik guna memastikan setiap regulasi memiliki dasar hukum, sosial, dan akademik yang kuat. Martinus juga menambahkan setelah pembahasan tingkat daerah selesai, seluruh rancangan regulasi tersebut masih akan dibahas bersama kementerian terkait sebelum ditetapkan menjadi perda. DPR Papua Barat Daya menargetkan 10 raperdasi dan raperdasus tersebut dapat disahkan menjadi perda tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 9 merupakan inisiatif DPR Papua Barat Daya dan 1 berasal dari Provinsi Papua Barat Daya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyebut sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang sebelumnya disuspensi kini telah kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan. Menurutnya beberapa SPPG yang berada di wilayah kota maupun Raja Ampat sudah kembali dibuka setelah dilakukan evaluasi menyeluruh. Ahmad Nausrau menjelaskan dari 32 yang ada di Papua Barat Daya, masih ada sejumlah SPPG yang menjalani proses evaluasi dan perbaikan. Namun pemerintah berharap seluruhnya dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat termasuk di wilayah 3T. Saat ini Satgas Percepatan MBG terus membangun koordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan pelayanan distribusi energi dapat berjalan normal kembali.

눈물 둘러 일어서서 당신들의 과분한 사랑을

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Iya, teman Pro 2 Grace masih menemani kalian di 96,7 teman terbaik kamu tentunya ya di pagi yang hari Sabtu terus hujan lagi ya teman Pro 2, pasti kami masih lanjut tidur ya. Karena memang juga pas hari libur terus mumpung hujan juga pagi-pagi. Mungkin masih ada yang sudah subangun tapi masih baring-baring di atas kasur, masih menikmati hawa-hawa dingin di pagi ini ya teman Pro 2. Pastinya tetap semangat teman Pro 2. Jangan juga terlalu lama di atas kasur kayak kalian teman Pro 2. Bangun dan segeralah sarapan teman Pro 2 ya, walaupun hari libur tapi usahakan kamu juga harus sarapan pagi teman Pro 2, karena sarapan juga menunjang kamu punya aktivitas selama seharian. Jadi pastikan sarapan di pagi ini teman Pro 2 ya, sarapan apa saja yang ada di rumah ya. Kalau tidak ada apa-apa di rumah ya mau bagaimana lagi ya teman Pro 2. Pastinya buat kamu yang mungkin juga ada aktivitas di luar ruangan ya, tetap jangan lupa bawa jas hujan atau juga payungnya ya teman Pro 2. Karena di sepanjang jalan Ahmad Yani ini memang hujan ya teman Pro 2, di daerah Klademak ini hujan. Apakah di tempat kalian juga hujan teman Pro 2? Iya teman Pro 2, Grace menemani kalian di Sabtu pagi ini. Kalau kamu lagi santai-santai terus lagi dengar Pro 2 sorong terus mau request lagu, boleh ya teman Pro 2 untuk menemani pagi hari kalian di cuaca yang sendu-sendu seperti ini teman Pro 2 ya. Langsung saja di WhatsApp Pro 2 sorong 0821 9914 7873. Tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
0: Selamat pagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Ya, Teman Pro 2 masih di 96,7. Tidak terasa juga sudah pukul 7 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah hampir setengah jam ya Teman Pro 2, hujan di pagi ini ya. Tidak apa-apa, tidak mengurangi sukacita.

kita di pagi ini Tuan Pro 2 ya. By the way, buat kamu yang baru bangun, jangan lupa mengucap syukur untuk hari baru. Walaupun bangun pagi hujan ya teman Pro 2, itu tidak menjadi halangan untuk kalian mengucap syukur untuk hari yang baru nih teman Pro 2 ya. Karena setiap harinya pasti baik ya, yang Tuhan sudah kasih buat kita pasti baik, selalu baik teman Pro 2. By the way teman Pro 2, ini Grace juga mau menginfokan cuaca di pagi ini ya teman Pro 2, langsung dilansir dari website resmi bmkg.go.id teman Pro 2. Ini untuk wilayah Klademak dan sekitarnya teman Pro 2. Di pukul ini ya 7.33 ini memang masih hujan teman Pro 2, hujan ringan ya. Kemudian nanti diperkirakan ya di pukul 8 pagi itu sudah berhenti hujannya, jadi cuma berawan sampai dengan nanti pukul 9 pagi. Tapi di pukul 12 siang itu nanti hujan ringan lagi ya teman Pro 2, ya biasalah ya cuaca kota Sorong. Kemudian di pukul 15 cerah berawan, di pukul 18 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Timur berawan teman Pro 2, tapi kita tidak tahu cuaca ke depan seperti apa. Jadi jangan lupa jas hujan, mantelnya tetap dibawa, payungnya juga tetap dibawa kalau kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Pastinya tetap stay tune karena Grace juga akan terus menghadirkan informasi-informasi terbaru teman Pro 2 ya di hari Sabtu ini, yang hari libur yang benar-benar sempurna ya, karena hujan jadi bisa menikmati waktu libur bersantai-santai di rumah. Tetap stay tune di 9 nongkrong tujuh teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Sepada!
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 dan tentunya Grace masih menemani kalian di pagi hari ini ya, di Kota Sorong yang lagi diguyur hujan, teman Pro 2. Pastinya di weekend ini tetap semangat, teman Pro 2, walaupun hujan. Ya, ini juga jadi waktu yang baik buat kami istirahat, teman Pro 2. By the way, ini buat anak-anak mahasiswa nih ya. Di era digital, belanja jadi lebih mudah ya lewat fitur flash sale, teman Pro 2, dari berbagai platform e-commerce. Tentunya tren promo dan juga diskon yang sering kali diminati mahasiswa karena ramah di kantong. Bukan hanya mahasiswa ya, calon mahasiswa, anak-anak SMA juga suka sekali nih, teman Pro 2 ya, belanja di e-commerce, teman Pro 2. Tapi supaya kalian tidak terjebak dalam pusaran belanja impulsif, teman Pro 2, ya ada tentunya ada beberapa langkah cerdas yang bisa kamu coba, teman Pro 2. Dan ini juga jadi tips buat kamu untuk belanja memanfaatkan promo di e-commerce. Pertama nih, teman Pro 2, kelola rencana belanja kalian jadi lebih teratur ya. Bedakan kebutuhan mendesak dengan keinginan semata ya, supaya keuanganmu juga tetap aman dan belanja jadi lebih tenang ya, teman Pro 2. Kemudian kamu juga bisa optimalkan momen promo spesial secara efektif. Kebetulan juga minggu depan ada Idul Adha ya, teman Pro 2, siapa tahu ada promo-promo spesial, kan bisa langsung datang saja ke toko-toko terdekat atau juga e-commerce, teman Pro 2. Terus kamu bisa kumpulkan koin gratis lewat absen harian dan manfaatkan voucher perbankan atau kode referral teman untuk belanja hemat, teman Pro 2. Dan yang terakhir nih ya, sebagai mahasiswa, mengatur keuangan di tengah godaan promo digital memang butuh strategi yang cerdas dan tepat, teman Pro 2. Melalui rancangan kalian yang matang pastinya, teman Pro 2, kalian juga bisa memenuhi kebutuhan kuliah atau kebutuhan prakuliah ya, tanpa perlu khawatir uang saku bulanan habis terkuras.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Iya, teman Pro 2 masih di 96.7 dan guys masih menemani kalian di pagi ini, pagi yang dingin ya teman Pro 2. Karena hujan masih terus mengguyur kota Sorong, by the way. Biasa hujan begini tuh namanya hujan awet ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga hujan hari ini juga tidak menghalangi aktivitasnya Kam, teman Pro 2 ya. Mungkin Kam yang mau keluar rumah atau mau jalan-jalan sama keluarga ya harus terhenti langkahnya ya karena hujan. Tapi mungkin di siang hari mungkin bisa hujannya turun ya teman Pro 2, atau turun reda teman Pro 2 ya. Kalau hujannya reda kan bisa jalan-jalan di luar ya, aktivitas dengan keluarga. By the way juga sebentar nanti malam minggu ya, semoga tidak sampai malam minggu buat Kam yang planning jalan ke mall atau sekedar nongkrong nongki atau juga nonton film di bioskop ya, semoga saja tidak sampai malam hujannya teman Pro 2. By the way, buat Kam yang masih santai terus lagi bingung, masih bingung nih mau sarapan apa di pagi ini, cocoknya kalau hujan-hujan begini makan yang hangat-hangat ya teman Pro 2. Karena hujan juga biasa bikin kita punya perut itu rasa lapar cepat tuh teman Pro 2. Suasana nyaman sama rasa lapar yang pasti datang tiba-tiba teman Pro 2. Karena di udara dingin ya, makanan hangat itu jadi pilihan favorit banyak orang teman Pro 2. Karena kasih rasa nyaman juga ya buat kita petubuh sendiri teman Pro 2. Ya Kam bisa makan yang panas-panas teman Pro 2, entah bubur ya, bubur ayam kah, atau mungkin yang berkuah gitu ya. Bikin soto ayam hangat pagi-pagi begini enak sekali ya teman Pro 2. Ya pastinya jangan lupa makan yang sehat teman Pro 2 ya. Kalau bisa makan yang sehat gitu. Kalau memang kayak ya di rumah cuma ada yang ini, cuma ada mie rebus, ya sudah lah ya, menghargai cuaca gitu teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ada sayur sup, lebih baik sayur sup ya teman Pro 2, karena memang juga lebih mengandung energi, mengandung gizi ya teman Pro 2 dibanding kalau kita makan mie instan ya. Jadi tetap jaga kondisi kesehatan kalian di tengah musim hujan ini. Musim hujan, nanti sebentar panas ya, musim-musim yang tidak terduga ini. Karena memang dari musim-musim yang tidak terduga ini juga bisa mengakibatkan sakit-sakit yang tidak terduga ya teman Pro 2, bisa pilek lah, batuk lah. Saya saja nih sampai batuk ya gara-gara hujan panas terus jadi suhu tubuh ini berubah terus ya mengikuti suhu cuaca teman Pro 2. Pastinya tetap semangat, jaga kesehatan, minum vitamin kalau perlu teman Pro 2. Dan jangan sering begadang ya, karena begadang juga bisa menurunkan kita punya imunitas tubuh.

nipah? Garam nipah memang masih asing di sebagian masyarakat Indonesia. Akan tetapi garam ini sudah ada sejak lama, terutama di daerah Papua. Garam nipah adalah bumbu penyedap alami khas Papua dan wilayah pesisir lainnya yang dibuat dengan cara membakar pelepah dan batang pohon nipah yang dalam bahasa ilmiahnya adalah nipah fruticans. Garam ini dikenal memiliki rasa yang unik, aroma yang smoky, dan lebih rendah natrium serta kaya mineral. Berasal dari pelepah pohon nipah yang dikeringkan, dibakar menjadi abu, dilarutkan dalam air, disaring, dan direbus hingga mengkristal. Garam ini mengandung mineral seperti kalium dan magnesium, serta diyakini lebih aman untuk penderita hipertensi karena kandungan natrium yang rendah.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Iya, teman Pro 2 ya, di suasana hujan di pagi ini Grace juga berbagi informasi buat kami ini semua, teman Pro 2 ya, yang suka nonton atau main HP, teman Pro 2. Karena bukan hanya main HP ya, atau main tablet atau laptop ya, teman Pro 2. Karena perangkat-perangkat elektronik yang mempermudah aktivitas kita ini ya, tapi paparan layar yang berlebihan tentunya berisiko merusak kesehatan mata kita, teman Pro 2. Penggunaan gadget dalam waktu lama ya sering memicu gejala mata lelah atau digital eye strain, teman Pro 2. Mata kita yang lelah itu pasti ditandai dengan penglihatan yang mulai buram, terus mata kering, sampai dengan rasa perih begitu ya, teman Pro 2. Bisa juga kita sampai merasakan nyeri di kepala dan leher. Dan gangguan ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan juga menghambat produktivitas kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, teman Pro 2. Menatap objek dengan jarak yang sama secara terus-menerus, teman Pro 2, pastinya bisa kasih lemah kita punya otot-otot mata ya, teman Pro 2. Kurangnya refleks berkedip itu juga pengaruh ya, teman Pro 2. Kalau kita menggunakan gadget itu bisa buat kita punya lapisan air mata itu jadi tidak stabil, teman Pro 2. Akhirnya kondisi ini yang biasa kita rasa mata itu lebih gatal, kering, dan dia punya penglihatan ya, kita punya penglihatan itu, kemampuan penglihatan tuh jadi hilang, teman Pro 2. Jadi ada baiknya kita juga punya kesadaran untuk tetap menjaga kesehatan organ vital ini ya, karena mata ini sangat penting ya, teman Pro 2, dari tindakan preventif yang kita perlukan supaya fungsi mata kita tetap optimal, teman Pro 2, walaupun sering bekerja di depan layar ya. Ya, kalau bisa kalian pakai metode relaksasi aturan 20-20 supaya ini juga teknik sederhana ya, tapi pastinya sangat efektif untuk jaga kampung kesehatan mata untuk menggunakan gadget. Atau kan pakai ergonomik dan jarak pandang ya, pastikan rentang aman itu 50 sampai dengan 70 cm. Bisa juga teman Pro 2 relaksasi mata ya, yang bisa kalian lakukan dengan cara menggosok kedua telapak tangan hingga terasa cukup hangat, baru kamu kasih tempel di kelopak mata. Kemudian kalau bisa ya, pakai kacamata lensa pelindung kalau kamu bekerja di depan layar lebih dari 4 jam sehari, teman Pro 2. Terus jangan lupa juga konsumsi makanan yang kaya nutrisi ya untuk mata, khususnya vitamin A, vitamin C, vitamin E ya, teman Pro 2. Kalau bisa konsumsi wortel, bayam, terus ikan-ikan yang berlemak ya, teman Pro 2, itu juga jadi sumber nutrisi yang baik untuk kampung penglihatan. Yang terakhir, manajemen waktu dan pola hidup ya, teman Pro 2. Tentunya dengan membatasi waktu penggunaan gadget itu, walaupun langkah ini sangat krusial ya, teman Pro 2, tapi ini jadi langkah pencegahan yang baik juga buat menjaga kampung kesehatan mata. Tentunya teman Pro 2, tetap jaga kesehatan mata kalian, karena tentunya dengan menjaga kesehatan mata itu memerlukan komitmen ya, dalam menerapkan kebiasaan yang baik dan juga pola hidup yang sehat secara konsisten.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Selamat pagi, teman Pro.